0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

94.8 di JFM, The Ultimate Young Stars Radio. Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu Young Stars di The Morning Crew pagi hari ini sampai nanti jam 9. Dan aku mau update dulu untuk satu kabar penting nih Young Stars, terutama buat kamu yang mungkin bulan ini plat nomornya udah mulai mati ya. Kayaknya harus segera untuk diurus karena operasi patuh 2026 ini mulai berlangsung di tanggal 8 sampai 21 Juni 2026. Dan ini akan dilakukan oleh Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri yang akan menggelar operasi patuh 2026 selama 2 minggu Young Stars. Dan kabak operasional Korlantas Polri Kombes Aris Syahbudin ini menyebutkan bahwa operasi patuh akan digelar serentak oleh seluruh jajaran Polda dengan penyesuaian karakteristik di masing-masing daerahnya gitu. Dan beliau juga menyampaikan dan juga menjelaskan dalam operasi patuh kali ini memutuskan untuk perhatian pada transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas. Jadi melalui kegiatan ini, kata beliau, diharapkan masyarakat dapat semakin patuh dan tertib hukum dalam lalu lintas. Karena sekarang ini juga udah ada ETLE, terus sekarang SIM juga udah mulai digital ya, eSIM gitu. Dan beliau juga menyebutkan untuk pelanggaran plat nomor kendaraan itu mulai dari tidak dipasang, ditutup, dimodifikasi hingga disamarkan dengan stiker ataupun cat akan menjadi fokus penindakan untuk operasi patuh kali ini Young Stars yang akan berlangsung selama 2 minggu ini gitu ya. Karena kenapa? Karena plat-plat nomor yang kayak gitu itu tidak dapat terdeteksi atau menghambat efektivitas ETLE. Jadi harus dioperasi secara langsung untuk dilihat tuh ya plat nomornya benar-benar jernih, jelas nggak, biar bisa dilihat dari kamera CCTV gitu deh Young Stars kira-kira. Termasuk pun juga untuk plat nomor yang mati. Nah, ini juga mungkin akan diingatkan agar segera untuk diurus. Jadi kalau misalkan kamu mengingat-ingat lagi, plat nomor kendaraan aku pajaknya kira-kira matinya kapan ya, atau harus diperpanjang kapan ya. Nah, coba dicek deh kendaraannya, STNK-nya sekarang ya Stars. Apakah mati di bulan ini atau bulan depan? Nah, kalau udah di bulan ini, buruan aja ya, cepet-cepet diurus ya, daripada nanti kena tilang ya Stars ya. Dan pastinya juga buat kamu yang berkendara, tetap patuhi rambu-rambu yang ada ya kan. Jangan lupa untuk tetap tertib dalam berkendara. Dan ini yang gak pernah dibiskip untuk ngingetin ke kamu, kalau kamu lewat yang namanya rel kereta api atau juga palang pintu kereta api dan palang pintunya udah mulai nutup nih Young Stars, tolong ya untuk sabar aja mendahului kereta apinya. Jangan diserobot aja itu palang pintunya, karena itu selain bisa membahayakan kamu, juga bisa membahayakan masyarakat yang lain. Jadi yuk sayangi diri kamu, karena ada banyak keluarga kamu yang nunggu kamu untuk pulang di rumah dengan selamat ya. Lampu merah, nah itu juga penting banget ya Stars. Jangan diterobos aja, kalau udah merah jangan diterobos aja ya, bahaya banget deh ya Stars. Tapi kalau lampu merah yang ini gak bahaya, karena kita bisa nyanyiin bareng-bareng. Ada Delantis yang udah muncul di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Eh, suntung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
3: Wah, pantesan Tribus untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

Ada yang mau curhat nih, Youngster. Selain tadi ada Viera dengarkan curhatku. Nah, nih kita harus mendengarkan curhatannya dari si musisi ini, Youngsters. Yang dimana setelah dia sibuk ya sama tur panggungnya dia gitu, dia mau menghilang nih. Siapakah dia? Dia adalah The Weeknd. Dimana setelah nanti di Jakarta di rangkaian After Hours Till Dawn Tour-nya di tanggal 26 dan juga 27 September 2026, yang dimana ini akan menjadi kesempatan dan juga pengalaman yang gak bakal kita lupain nih, Youngsters. Kalau kamu emang mau nonton The Weeknd ya di Jakarta. Karena kenapa? Karena dia setelah menjalankan rangkaian tournya dia, dia rencananya mau menghilang, Youngsters. Menghilang celing gitu, menghilang dan mau beristirahat sekaligus ketika nantinya dia akan comeback, dia akan muncul bukan lagi sebagai The Weeknd tapi sebagai Abel Tesfaye. Nah, itu adalah nama aslinya dari The Weeknd, Youngsters. Jadi dia mau ketika nantinya dia hiatus gitu ya, menghilang sementara dari industri musik dunia, dia enggak ngejalanin tour, dia gak ngerilis single, tiba-tiba nanti ketika dia ngerilis single, dia gak mau lagi pakai nama The Weeknd tapi pakai nama aslinya dia, yaitu Abel Tesfaye. Sebenarnya ini udah dimention lama banget ya sama The Weeknd ya, Stars ya. Tapi yang namanya otak kita tuh udah kebiasaan bahwa The Weeknd, The Weeknd, The Weeknd gitu. Jadinya yang muncul di otak kita top of mind-nya udah The Weeknd. Nah, dia mencoba untuk merubah itu dengan menghilang sesaat, kemudian dia muncul lagi, Youngsters, untuk menjadi Abel Tesfaye. Nah, ini sebenarnya udah dia spill waktu konser di Meksiko bulan April 2026 kemarin. Dia menyanyikan satu kalimat, "Just one final leg and I will disappear." Jadi dia mau menyelesaikan dulu ya apa yang sudah dia rancang, termasuk pun juga adalah konser-konsernya dia gitu. Nanti setelah itu dia akan menghilang dan berubah menjadi nama aslinya, Youngsters. Nah, bentar lagi kan udah mau tebak cepat nih, Youngsters. Pertanyaannya nanti dia tebak cepat adalah nama-nama musisi Indonesia, tenang aja, gak susah-susah, Indonesia yang ternyata nama panggung sama nama aslinya dia itu beda banget ya, Stars. Dipelajarin dulu ya, yang penting Bu Guru udah kasih kisi-kisi ya. Yaitu tentang nama panggung dan juga nama asli yang sangat berbeda, yang Stars. Nah, nanti kira-kira pertanyaannya ada siapa aja yang muncul di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya.

Itu dia satu single dari The Weeknd atau Abel Tesfaye yang akan konser di Indonesia nanti di bulan September ya, Star. Save Your Tears. Dan ini udah jam 7.30, jadi waktunya Dibi untuk ngajakin kamu main tebak-tebakan, mengasah dan juga memanaskan otak kamu. Mungkin ya yang masih gak fokus nih, kayak Mas Adit Tia ini. Aku kaget banget loh Mas Adit, apa namanya, lagu yang mengantarkan ke Java Jazz. Sayang sekarang jarang gabung, jadi bisa ketinggalan info kuis. Hah, Java Jazz? Kapan ya DJ FM ngasih kuis Java Jazz? Maksudnya adalah Jazz Traffic Festival ya. Pagi-pagi masih konslet katanya gitu. Ya ampun, gak apa-apa deh, biar makin fokus nih Mas Adit ya. Nih ada beberapa pertanyaan yang udah aku siapin ditebak cepat dengan kisi-kisi tadi adalah nama musisi Indonesia yang ternyata nama panggung dan juga nama aslinya itu sangat-sangat berbeda nih ya Stars. Nah ada siapa aja? Kita langsung mulai aja untuk pertanyaan pertama di Tebak Cepat The Morning Crew edisi 3 J.

titik-titik. Apakah A, Iwan Fals, atau B, Yoyo Padi? Apakah A, Iwan Fals, atau B, Yoyo Padi? Lahir dengan nama Firjawan Listanto. Musisi ini sering kita kenal dengan nama titik-titik-titik. Apakah A, Iwan Fals, atau B, Yoyo Padi? Mas Ferdi menjawab Iwan Fals. Oke. Kakak Angel, aduh Kadip gak tahu banget nih, clueless. Siapa ya katanya gitu. Mas Aditya menjawab yang A, alias Iwan Fals. Oke. Mas Rishad, selamat pagi Mas Rishad. Mas Rishad gak jawab, coba yang A aja deh Dip. Kayaknya kalau Yoyo Padi, yoyonya dari mana ya? Kalau dari nama yang kamu sebutin tadi. Loh, ya makanya itu, nama panggung sama nama asli itu sangat berbeda jauh. Jadi ya bisa aja gak ada sambungannya sama sekali gitu loh, ya kan. Jadi Mas Aditya, Mas Ferdi, sama Mas Rishad ngejawab yang A nih ya, Iwan Fals. Oke. Mas Yusuf Triyono, selamat pagi, menjawab Iwan Fals. Baik, pertanyaannya sekali lagi buat kamu yang baru aja stay tune di DJ FM Surabaya. Ada tebak cepat yang starts di pagi hari ini, di mana pertanyaannya seputar nama musisi aslinya sama nama panggungnya itu beda banget ya Stars. Nah, pertanyaan yang pertama, lahir dengan nama Firjawan Listanto. Firjawan Listanto. Musisi ini sering kita kenal dengan nama titik-titik-titik. Apakah A, Iwan Fals, atau B, Yoyo Padi? Apakah A, Iwan Fals, atau B, Yoyo Padi? Firjawan Listanto. Musisi ini sering kita kenal dengan nama A, Iwan Fals, atau B, Yoyo Padi. Dari jawaban yang udah masuk, ada Mas Rishad, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Aditya, ada Mas Ferdi. Itu ngejawabnya yang A ya, Iwan Fals. Sedangkan tadi Kakak Angel gak tahu, clueless banget nih gitu. Gak ngerti sama sekali, ya kan? Oke. Karena memang beda banget nih yang Stars namanya. Dari nama panggung yang kita kenal sama nama aslinya tuh ternyata beda gitu. Sama kayak The Weeknd tadi, kita taunya The Weeknd, tapi ternyata nama aslinya adalah Abel Tesfaye gitu. Jadi The Weeknd-nya dari mana weh gitu kan. Nah ini sama nih, tiga pertanyaan ini sama, gak ada hubungannya sama sekali sama namanya. Nama aslinya sama nama panggungannya di mana ya? Ya mungkin aja memang gak diambil dari nama aslinya yang Stars. Nah termasuk pertanyaan pertama ini, Firjawan Listanto itu adalah nama asli dari musisi yang biasa kita kenal dengan nama titik-titik-titik. Apakah A, Iwan Fals, atau B, Yoyo Padi? Kita kunci dulu jawabannya dari yang udah masuk, dari Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya, Mas Ferdi, Mas Rishad, dan juga Kakak Angel ya. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan musisi yang memiliki nama asli Firjawan Listanto adalah musisi yang biasa kita kenal dengan nama titik-titik-titik. Apakah A, Iwan Fals, atau B, Yoyo Padi? Jawabannya adalah yang A, Iwan Fals. Jadi nama asli dari Bang Iwan Fals itu adalah Firjawan Listanto ya Stars. Terus falsnya itu diambil dari mana dong? Jadi ternyata nama Iwan Fals
Kalau Iwannya tuh dari Virgiawan ya, yang stars ya. Sedangkan Fals ini berasal dari kebiasaannya Bang Iwan Fals itu nyanyi dengan nada yang dianggap sedikit sumbang atau fals waktu sekolah dulu. Jadi waktu sekolah dulu itu Bang Iwan Fals tuh dinilai bahwa

Lareng itu fals gitu. Makanya kenapa akhirnya dikasih nama sebagai Iwan Fals. Iwan dari Virgiawannya, falsnya karena sebutannya dia semasa dia masih sekolah dulu ya, Stars, gitu deh.

Walaupun sempat dinilai suaranya fals, tapi tetap aja terkenal dan sekarang legend banget ya, yang stars ya, Bang Iwan Fals kan. Jadi kayak ya udah sih, kayak kata Baskara aja, semua orang bisa nyanyi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Lahir dengan nama Akadi Wira Satriaji. Wah, ini agak sedikit susah nih yang stars. Serius. Akadi Wira Satriaji. Nah, lahir dengan nama Akadi Wira Satriaji. Musisi ini adalah seorang vokalis band ternama di Indonesia yang biasa kita kenal dengan nama titik titik titik. Apakah A, Pongky Jikustik, atau B, Kaka Slank? Apakah A, Pongky Jikustik, atau B, Kaka Slank? Lahir dengan nama Akadi Wira Satriaji. Akadi Wira Satriaji. Musisi ini adalah vokalis band legend dari Indonesia yang biasa kita kenal dengan nama titik titik titik. Apakah A, Pongky Jikustik, atau B, Kaka Slank? Jujur ya, pertanyaan tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini agak sedikit sulit ya yang stars ya, karena harus nyambung-nyambungin nih namanya, karena gak ada hubungannya sama sekali. Yang kita kenal ternyata gak ada hubungannya sama sekali sama nama aslinya. Jadi agak sedikit-sedikit susah nih gitu ya. Sekali lagi, lahir dengan nama Akadi Wira Satriaji. Akadi Wira Satriaji. Musisi berikut ini adalah vokalis band legend dari Indonesia yang biasa kita kenal dengan nama titik titik titik. Apakah A, Pongky Jikustik, atau B, Kaka Slank? Mas Rishad, selamat pagi, menjawab Kaka Slank. Oke, Mas Ferdi menjawab Kaka Slank. Mas Aditya, B deh, Kaka, ada unsur K-nya soalnya. Disambung-sambungin tetap ya. Mas Yusuf Triyono menjawab Kaka Slank. Mas Tio menjawab Kaka Slank. Kakak Angel mencoba menjawab deh. Kadip mau menjawab B aja, Kaka Slank. Baik. Oke. Jadi Mas Rishad, Mas Yusuf Triyono, Kakak Angel, Mas Aditya, Mas Ferdi menjawabnya adalah Kaka Slank ya ini ya. Nggak tahu deh, entah itu karena ada kakaknya atau ada feeling aja atau ngawur aja. Ya pokoknya dicoba aja deh dulu gitu ya. Oke. Sekali lagi, lahir dengan nama Akadi Wira Satriaji. Musisi ini adalah vokalis band legend di Indonesia yang biasa kita kenal dengan titik titik titik. Apakah A, Pongky Jikustik, atau B, Kaka Slank? Kita kunci dulu jawaban dari youngsters yang udah bergabung di pertanyaan kedua Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Ada Kakak Angel, ada Mas Rishad, ada Mas Tio, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Aditya, dan juga ada Mas Ferdi. 3, 2, 1, jawaban Dibi Kunci. Dan musisi yang lahir dengan nama Akadi Wira Satriaji yang merupakan seorang vokalis dari band legend Indonesia yang biasa kita kenal dengan nama titik titik titik. Apakah A, Pongky Jikustik, atau B, Kaka Slank? Dan jawabannya adalah

kaleng ini yang start terlahir dengan nama Akadi Wira Satriaji. Dipanggil kakak itu bisa jadi karena Akadi ya mungkin ya. Kadi, nah Akadi kakak. Tapi sebenarnya kenapa dipanggil kakak itu karena nama panggilan sejak kecil di lingkungan keluarga ya Stars. Jadi di keluarganya kakak itu panggilnya udah kakak-kakak. Entah karena dia posisinya sebagai kakak atau memang diambil dari nama Akadi itu ya Stars ya. Tapi memang panggilan ini udah ada dari keluarganya kakak. Dan itu biasanya adalah orang-orang yang awalnya itu adalah keluarga aja yang manggil kakak gitu. Tapi mungkin nama ini membuat akhirnya kakak seperti di rumah ya. Kalau fans-fansnya semua orang-orang kerjanya itu manggilnya kakak, mungkin dia feels like home kali ya. Jadi ngebuat dia nyaman aja kerjanya gitu. Akhirnya dipanggillah kakak. Kasleng itu tadi ya Stars. Emang bener-bener gak ketahuan banget ya, atau ketahuan dari Akadi Wira itu Akadi kakak gitu ya. Mungkin bisa jadi sih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga. Tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini.

Berikut ini adalah musisi jazz sekaligus dokter dengan nama lahir Tengku Adi Fitria. Dengan nama lahir Tengku Adi Fitria, dimana biasa kita kenal dengan titik-titik-titik. Apakah A, Sandi Sandoro, atau B, Tompi? Berikut ini adalah penyanyi jazz sekaligus dokter dengan nama lahir Tengku Adi Fitria yang memiliki nama panggung yang biasanya kita kenal titik-titik-titik. Apakah A, Sandi Sandoro, atau B, Tompi? Yang mana jawabannya, Youngstars?

Berikut ini adalah musisi jazz sekaligus dokter yang punya nama lahir Tengku Adi Fitria. Tapi nama panggungnya biasanya kita kenal sebagai titik-titik-titik. Apakah A. Sandi Sandoro atau B. Tompi? Hayo, yang mana? Ini udah gampang banget loh, ini loh. Clue dan juga pilihan jawabannya udah gampang banget nih. Kakak Angel ngejawab, alhamdulillah di pertanyaan ketiga gampang. Aku ngejawab Tompi B. Oke, Mas Aditya Safarudin menjawab Tompi, saya bundar. Itu Topi ya. Aduh, lucu banget nih Mas Adit nih. Mas Ferdi ngejawab Tompi. Mas Yusuf Triyono, Tompi, ketebak lunya dokter, katanya gitu ya. Terus juga aku mau sapa, ada dari Mas Hadi yang udah gabungan juga ya. Mas Hadi ngejawabnya B. Oke, alias Tompi. Mas Rishad menjawab B dan Mas Tio menjawab B juga, Tompi. Musisi berikut ini adalah penyanyi jazz yang merupakan juga seorang dokter dengan nama lahir Tengku Adi Fitria, ya Stars. Kalau emang Tompi, Tompinya itu dari mananya ya namanya ya, jujur bingung gitu. Apakah Sandi Sandoro? Antara A atau B ya. Nah, silakan ditebak yang Stars, kira-kira Tengku Adi Fitria yang merupakan seorang penyanyi jazz dan juga adalah seorang dokter gitu. Ini biasanya kita kenal dengan sebutan siapa sih? Apakah A Sandi Sandoro atau B Tompi? Dari jawaban yang udah masuk dari Mas Hadi, Mas Rishad, Kakak Angel, Mas Tio, Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Mas Aditya, semuanya menjawab Tompi yang Stars. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu jawaban terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. 3, 2, 1, jawaban dikunci. Musisi jazz sekaligus dokter dengan nama lahir Tengku Adi Fitria adalah seseorang yang biasanya kita kenal dengan nama panggung titik-titik-titik. Apakah A. Sandi Sandoro atau B. Tompi? Dan jawabannya adalah Tompi.

memang Tengku Adi Fitria itu adalah nama lahir dari Dr. Tompi ya, Yastars. Dan Tompi sendiri itu berasal dari nama panggilan sejak kecil, yang dimana nama ini dipilih karena punya makna yang cukup baik gitu ya, melambangkan pekerjaan yang sempurna, kebaikan, kesopanan gitu. Jadi akhirnya nama ini selain untuk panggilannya dia di keluarga gitu ya, sejak kecil dia dipanggil Tompi, akhirnya gitu memutuskan untuk sebagai nama panggungnya juga, yaitu Tompi atau yang biasa kita kenal dengan Dr. Tompi gitu. Yang ternyata punya nama asli Tengku Adi Fitria ya, Stars. Wuhuu, keren banget. Ada yang ngejawab dari awal sampai pertanyaan terakhir bener semua, keren gitu kan. Kayak emang pengetahuan musik kamu emang luar biasa deh ya, Stars ya. Perlu diapresiasi, perlu dikasih tepuk tangan juga gitu. Terima kasih banyak buat yang Stars yang udah gabungin bareng sama Dibi untuk ikutan tebak cepat spesial nama musisi yang beda banget sama nama panggungnya ya, yang Stars ya. Ada Mas Hadi, ada Mas Rishad, ada Kakak Angel, ada Mas Tio, ada Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Mas Aditya yang udah ikutan tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Bentar lagi Dibi bakal spill untuk dua musisi yang Dibi battlein di pagi hari ini, musisi perempuan asal Indonesia. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Dibi battlein? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi yang bakal nemenin kamu kurang satu jam lagi, yang pasti cuma di DJ FM Surabaya. Please welcome Tompi menghujam jantungku.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Favorite song coming from Hi Rosé. Baby, let's get it all the way. Next from Backflip Max.
6: What's up, guys? I'm Benson Boone.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini ya, Stars. Dan ini adalah waktunya Dibi untuk nge-spill ya dua musisi yang bakal Dibi battle-in di Back to Back on The Morning Crew pagi hari ini. Nah, kalau kemarin itu ada 20 daftar musisi yang paling banyak menerima penghargaan di dunia ya, Stars ya. Dimana posisi pertamanya ada Beyonce. Nah, kalau ini adalah deretan musisi-musisi dengan piala Anugerah Musik Indonesia terbanyak yang Stars. Nah, itu kan adalah anugerah bisa dibilang bahwa khusus untuk insan musik Indonesia ya, di mana memang cukup bergengsi nih yang Stars. Jadi ketika kita ngeluarin sebuah karya gitu kan, maunya diapresiasi, selain memang lagunya meledak, ya salah satunya dapat penghargaan ini yang Stars. Nah, di posisi pertama gitu ya, ternyata yang banyak membawa pulang piala Anugerah Musik Indonesia ini bukan seorang penyanyi yang Stars, melainkan seorang komposer, yaitu Erwin Gutawa. Itu ada di posisi pertama, di mana mendapatkan 22 piala yang Stars, Anugerah Musik Indonesia. Sedangkan di posisi kedua yang Stars, itu adalah band gitu ya, yaitu Noah, dengan mengumpulkan 21 piala dari Anugerah Musik Indonesia. Ketiga, penyanyi solo yang baru-baru ini kolaborasi sama vokalisnya Noah, yaitu ada Raisa dengan mengumpulkan 19 piala yang Stars. Di posisi empatnya ada Tulus dengan mengumpulkan 18 piala. Dan di posisi limanya ada Sheila on Seven dengan total piala yang sama, yaitu 18 piala. Itu lima besarnya yang Stars ya. Sedangkan untuk dua musisi yang di battle-in pagi hari ini, itu menempati posisi ke-16 yang Stars. Posisi ke-16 itu adalah musisi yang sudah berhasil mengumpulkan total piala Anugerah Musik Indonesia 10 piala yang Stars. Ini dia, ada Andin Aisyah.

Kamu pilih Andin Aisyah salah satu lagu ya nanti bakal dikasih adalah lagu masa-masa mudanya Andin ya. Ada sahabat setia yang bisa kamu dengerin kalau kamu pilih Andin.

mengumpulkan total 10 piala yang star sepanjang karirnya dia, yaitu Anugerah Musik Indonesia, lewat karya-karyanya dia yang memang selama ini emang benar-benar bombastis ya, cukup keren. Dan dia barusan juga ngerilis beberapa lagu baru dan udah muncul di DJ FM Surabaya. Musisi kedua yang dibattlein sama Andin Aisyah memiliki inisial depan yang sama, A juga yang stars. Dan dia ada di posisi 7 gitu ya, sebagai musisi dengan piala Anugerah Musik Awards terbanyak. Total ada 14 piala yang dia kumpulkan yang stars, dimana genre musiknya dari awal pertama kali dia muncul di industri musik Indonesia dan sekarang dia bahkan sudah go internasional, itu beda banget. Dan lagu yang bakal dikasih buat kamu adalah lagu yang ngingetin kita ke zaman-zaman awal dia berkarir dulu ya stars. Ini dia, ada Agnes Mo.

lagu yang nanti bakal kamu dengerin kalau kamu pilih Agnes Monica adalah Rindu ya Stars. Ya kan? Ini lagu beda banget sama Agnes Mo yang sekarang. Jadi mungkin buat kamu yang kangen sama tipe-tipe lagu yang ballad, yang mengeksplor suaranya Agnes, tingginya benar-benar luar biasa banget, kamu bisa pilih Rindu Agnes Monica ini ya Stars. Jadi silakan dipilih untuk pagi hari ini, mau ditutup sama dua lagu dari Andin Aisyah atau mau ditutup dua lagu dari Agnes Monica. Kalau kamu pilih Andin, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin adalah Sahabat Setia.

Kalau kamu pilih Andin Aisyah, salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin adalah Sahabat Setia. Sedangkan kalau kamu pilih Agnes Monica, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Rindu. Silakan pilih, vote lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kemarin ada Kak Amanda Pratama ya yang nge-DM lewat Instagram kita, tapi sorry banget nih gak kebaca kayaknya kemarin. Vote Celine Dion kemarin ya. Aduh, maaf banget ya Kak Amanda Pratama ya. Dan untuk hari ini silakan untuk di vote Youngsters, apakah Agnes Mo atau Andin Aisyah, Andin Aisyah atau Agnes Mo, yang mana yang pengen kamu dengerin? Sama-sama ngajakin throwback tapi dengan karakter vokal yang beda banget ya Stars ya. Andin dari dulu sampai sekarang genrenya tetap sama, tapi Agnes Mo ini ada pergeseran genre. Dari dulu pertama kali dia keluar lagunya belet-belet model kayak gini nih, Rindu gitu kan, Teruskanlah, Matahariku gitu ya Stars. Tapi sekarang udah beda banget, udah ke Amerika-Amerikaan gitu lagunya ya. Jadi buat kamu yang kangen boleh vote Agnes Mo, tapi buat yang konsisten seneng banget dengan karakter vokalnya Andin, dengan genre lagunya Andin, silahkan pilih Andin. Karena salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Sahabat Setia. Sambil kamu pilih-pilih mau Agnes Mo atau Andin Aisyah ya, sambil Dibi puterin beberapa lagu yang udah ada di playlistnya Dibi. Plus bentar lagi bakal Dibi puterin lagu-lagu rekomendasi kamu, termasuk lagu dari Mas Yusuf Uu nih yang udah kasih rekomendasi lagu dari Good Charlotte yang The Anthem. Wih, siap deh. Ditunggu kalau gitu lagunya ya Mas Yusuf Uu ya. Ketemuan dulu sama Shawn Mendes, Treat You Better di The Morning Crew.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
9: Hai, saya Raisa.
10: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan Kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ini dia adalah musisi pertama yang dibattlein di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini ya Stars. Yaitu ada Andin Aisyah lewat single Sahabat Setia. Rajut mimpi-mimpi. Masing-masing musisi punya dua lagu nantinya untuk di closing The Morning Crew. Tapi yang di-big spill baru satu lagu dulu ya. Satu lagu lagi masih di dalam brankas dan belum di-big spill. Nanti kira-kira siapakah musisi yang paling banyak kamu pilih? Baru

lagu yang nanti bakal dikasih kalau kamu pilih Agnes Mo adalah Rindu Youngsters. Genre yang ini Agnes Mo banget sih, pertama kali dia masuk di industri musik Indonesia ya. Beda banget sama Agnes Mo yang sekarang Youngsters. Nah, kira-kira untuk pagi hari ini kamu

Andin, sahabat setia, langsung aja pilih Andin ya, Star. Tapi kalau kamu pengen throwback ya ke suara legitnya Agnes Mo lewat single Rindu ini, silahkan pilih Agnes Monica ya, Stars. Seperti biasa di jam 8.50 nanti voting back to back song bakal ditutup. Jadi silahkan untuk dipilih Andin atau Agnes. Andin atau Agnes, Agnes Mo atau Andin Aisyah. Silahkan untuk dipilih ya, Stars. Masih ada waktu untuk kamu pilih-pilih juga. Tapi ingat di jam 8.50 voting back to back song The Morning Crew Dibi bakal tutup. Sambil Dibi cek-cek nanti yang ada di DM Instagram, ada yang vote lewat DM atau enggak nih ya. Jadi nanti silahkan aja untuk dipilih lewat nomor WhatsApp kita, bisa di 081-888-0948 atau kamu juga bisa vote lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mbak Andin atau Ci Agnes ya, Ci Agnes atau Mbak Andin ya, bingung deh. Sambil kamu nentuin Mbak Andin atau Ci Agnes yang bakal kamu pilih, sambil aku kasih dulu nih satu single yang sempat ngehits di tahun 2015. Ini dia, Roses The Chainsmoker featuring Roses.

Youngsters, annyeong. Kalau kamu suka nyanyi lagu K-pop bareng salah satu fandom kamu, wajib banget buat catat acara yang satu ini. Fandore Party bakal hadir di hari Sabtu, 6 Juni 2026 di Fairway 9 Mall Surabaya mulai jam 1 siang sampai mall tutup. Wah, puas banget sih. Di sini kamu bisa ikutan Norebel seru, games, random play dance, dan banyak banget aktivitas seru lainnya bareng sama K-pop fandom kamu. Gak cuma itu, ada juga berbagai benefit menarik, ada merchandise, ada goodie bag buat peserta terbaik, dan masih banyak lagi. Tiketnya ramah banget, Youngsters, mulai dari Rp25.000 aja untuk early bird, Rp30.000 untuk normal tiket, dan Rp35.000 untuk on the spot. Yes, langsung aja sih kata aku, ajak bestie dan fandom bestie kamu. Tiketnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Informasi lebih lanjut, hubungi Mia di 0856-4586-3798. Fandore Party, sing it loud, fandom proud. This event support by DJ FM Surabaya. Our music is both the key that opens the door to the world and a vital signal that awakens it. Ini adalah main message yang pengen disampaikan sama Keep It Up. Get up in the sky, ready go, we don't hide. Jump up in up G, now you know we don't lie. I'm a jet setter, now get her set, get up. Mami gunning zero on my way. Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP Keep It Up. Just keep it low, oh, oh, VIP unlock it, just keep it up, oh. Terdiri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaehyun, dan Dukya. Keep It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single, Youngsters. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Keep It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mitas.

0: kurang 2 menit lagi untuk kamu bisa vote ya. Kira-kira dari musisi yang udah disiapin ini, dua musisi yang stars, yang mana yang kamu pilih untuk closing di The Morning Crew ya? Musisi yang pertama yang stars yang bisa kamu pilih itu adalah Andin Aisyah lewat single Sahabat Setia. Yes. Ya, jadi selain ada Andin Aisyah, Sahabat Setia, ada Agnes Mo, Rindu yang stars yang dibattlein di pagi hari ini. Jadi dua musisi itu yang silakan kamu pilih ya kan, karena nanti di jam 8.50 itu Dibi bakal tutup untuk perolehan suara yang udah masuk, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram ya kan. Jadi kira-kira dari dua musisi ini, kira-kira mana nih yang bakal kamu pilih dan lagunya cocok banget buat nemenin pagi kamu untuk memulai aktivitas gitu ya stars. Ya mungkin kalau tidak memulai aktivitas pun juga paling enggak ketika kamu berkegiatan hari ini. Terutama buat kamu yang sekarang ini udah ada di kantor gitu kan ya. Buat kamu yang udah ada di coffee shop, mungkin kalau kamu lagi WFC atau WFA. Nah ini cocok banget. Yang mana yang kira-kira, atau itu cukup menjawab rasa kerinduan kamu nih yang stars. Nah boleh aja gitu ya. Langsung aja dari dua musisi itu, mana yang kamu pilih? Boleh ya, apakah Ci Agnes atau mau Mbak Andin? Mau Ci Agnes atau Mbak Andin nih yang stars? Oke, kita coba untuk baca dulu nih yang stars yang udah gabungan lewat WhatsApp kita. Ada kakak Angel yang mau pilih Agnes Monica. Kangen banget sama lagu-lagunya Agnes Mo di zaman dulu nih Kak Dip. Zaman dulunya tuh kayak dulu banget gitu ya. Padahal kayak ya masih 2000 sekian 11 gak sih? Iya kan gitu, jadi kayak gak yang dulu-dulu banget gak sih, kayak dulu banget itu kayak kesannya tahun 98 gitu yang stars. Terus berarti kakak Angel pilih Agnes Mo ya. Terus juga ada Mas Ferdi, mau Ci Agnes aja Dip. Baik, ada kakak Ayu yang pilih Agnes aja Kak Dip. Terus ada Mas Yusuf UU, aku pilih Agnes Monica Kak. Oke. Ada Mas Reno yang pilih, aku vote Ci Agnes aja. Ada Mang Tia, Agnes mau nikah. Agnes mau nikah katanya gitu. Ya ya, itu bercandaan yang udah lama banget sih Mang Tia jujur. Baik, karena sudah jam 8.50 jadi voting back to back on The Morning Crew Dibi tutup. Dan perolehan suara yang masuk rata-rata dari WhatsApp ini sampai dengan Mas Richard ya, nih barusan masuk di jam 8.50 tadi, itu adalah Agnes Mo yang stars. Jadi ada Mas Richard, Mang Tia, Mas Reno, Mas Yusuf Uu, Kakak Ayu, Mas Ferdi, dan juga Kakak Angel. 7 perolehan suara dari WhatsApp kita itu memilih Agnes Monica. Jadi telak ini ya, 0 untuk Andin Aisyah dan 7 untuk Agnes Monica. Well, 2 lagu dari Agnes Monica bakal dikasih buat jadi penutup The Morning Crew pagi hari ini. Selain Rindu, nanti kamu bisa dengerin satu single berjudul Teruskanlah, Teruskanlah gitu. Jadi ada 2 lagu ya. Sekalian deh sebelum Dibi puterin lagu-lagu dari Agnes Mo, Dibi mau pamitan dulu. Thank you so much buat yang stars yang udah seru-seruan bareng dari pagi tadi jam 6, yang udah kasih rekomendasi, yang udah ikutan tebak cepat, yang udah ikutan stretching bareng sama Dibi, plus ikutan milih di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Besok Dibi masih bakal nemenin kamu. Besok hari Kamis ya. Wah, besok DJ Alvin yang nemenin kamu yang stars. Jadi besok bakal ada DJ Alvin yang nemenin kamu di The Morning Crew. Dan jangan lupa buat kamu yang pengen ngedengerin lagu Indonesia 2 jam nonstop, kamu bisa dengerin nanti di DJ di jamnya yang stars barengan sama DJ Hans dari jam 11 sampai jam 1 siang ya. Sorenya kamu bisa dengerin lagu-lagu bule kekinian barengan sama DJ Kiki di jam 3 sampai jam 6, itu ada Sunset Vibes. Dan malamnya bareng sama DJ Feby di JK Pop ya Stars ya, jam 8 sampai jam 10 malam. Waktunya Dipi pamit ya Stars, sehat selalu buat kamu, lancar semua aktivitas kamu dan kegiatan kamu hari ini. Jaga kesehatan ya yang Stars, karena lagi musim sakit nih. Jadi mending dijaga dulu daripada mengobati ya. Waktunya Dipi pamit, inilah dia Back to Back on the Morning Crew, pilihan kamu edisi 3 Juni 2026. Please welcome Agnes Monica. Dadah, bye bye.
1: Back to back song pilihan Youngsters.

0: play for us.
1: Identify.
2: Number one DJ.
3: Make some noise!

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.

0: Monsters Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
2: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yosters.

Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh, Youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut, Youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

0: Officially husband and wife. Kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya Stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya setelah tunangan Desember 2024 setahun berlalu gitu ya Stars. Langgang terus deh ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, tolong telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain lihat-lihat HP aku?
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Ben Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025.
1: DJ Highlight by DJ FM.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Hari ini aku kebetulan lagi UTS.
4: Waduh.
3: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
4: Wah. Ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?
3: Ada dua.
4: Wah.
3: Dua mata kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Hmm. Menyempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi persesinya biar gak budrek.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa, lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni. Nawila.

0: by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh yang stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight by DJ

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor, tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ini

0: by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, balik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya hari ini seperti biasa Hans bakalan puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters. Selain itu juga aku bakal puterin rekomendasi atau playlist dari kamu ya, mungkin kalau ada Youngsters. Dan juga kasih kamu update info-info menarik di hari atau di minggu ini. So ya, yeah, stay tune terus yang stay update and stay happy. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan dari Nabila Taqiyah Cegil yang sudah nangkring di playlist hari ini.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari ya.

0: Halo semua, kita dari
1: Jelantis.
2: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Halo Youngsters, selamat siang. Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga masih pada semangat ya, walaupun minggu ini rasanya agak berat. Yep, karena kita udah resmi balik ke rutinitas normal setelah long weekend kemarin. Jujur aja nih ya, yang ses kemarin tuh enak banget gitu ya. Bangun gak perlu buru-buru gitu ya. Terus tidur siang juga tanpa rasa bersalah gitu ya. Makan tanpa mikirin jam meeting, dan sekarang tiba-tiba sudah harus ngadepin deadline lagi. Tapi gak apa-apa, kita hadapi bersama-sama ya hari ini yang ses. Karena sekarang sudah masuk jam yang paling ditunggu-tunggu ya, jam istirahat. Jadi kamu yang masih di depan komputer, di depan laptop kamu nih ya, sekarang gas cabut, tutup laptop kamu, kita cari makan ya, kita cari kopi, ngecil bareng-bareng sambil ditemenin playlist dari jamnya yang sesari ini. Samahan sampai jam 1 siang nanti ya. Jam dimana kamu bisa ninggalin kerjaan ya, yang lagi di kantor ya, makan siang dulu yuk. By the way, ada yang ngerasa gak sih semakin dewasa gini semakin cepat banget waktu berjalannya ya? Rasanya kayak baru kemarin weekend ya, sekarang udah siang lagi, kerja lagi, aktivitas lagi. Atau cuma aku doang nih yang ngerasa begitu ya? Kalau dulu kan kita waktu kecil ya waktunya habis dibuat main-main gitu ya. Sekarang kayak habis dibuat kerja mulu ya. Tapi gak apa-apa lah ya yang ses, karena kita sudah tumbuh di fase dewasa ya, harus menghadapi semua dengan sendiri ya. Ya yaudah, dijalani aja, pokoknya dinikmati aja perjalanan ini yang ses. Siapa tahu nanti kamu juga dapat hikmahnya ya, dapat untungnya dibalik semua perjuangan kamu di hari ini atau besok-besoknya lagi gitu ya. Amin. Pokoknya kita seperti biasa yang ses, bakalan seru-seruan ditemani sama Han sampai jam 1 siang nanti. Tentunya di jamnya yang ses ya, kita bakal seru-seruan dengan dengerin lagu Indopop terbaru ya. Mungkin kalau ada nanti Han saku puterin, dan juga dengerin lagu-lagu rekomendasi kamu yang seru-seru. Karena aku yakin kamu juga pengen kan ya dengerin lagu-lagu yang seru. Jadi langsung aja gas, kalau ada nih kamu rekomendasiin lagu ke Hans, apapun itu, lagu galau, sedih, senang, happy atau apapun, tapi diutamain yang happy ya, biar kita moodnya balik lagi. Ini siang-siang kayak gini kan biasanya ngantuk gitu ya, jadi biar moodnya balik, gas dong rekomendasiin playlist yang seru-seru ke Hans hari ini yang seru. Langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram pun juga boleh banget ya. Kamu tinggal search di Instagram kita @djfmsurabaya. Jangan lupa follow ya, karena banyak info terupdate di situ. Dan juga ceki-ceki buat update playlist kamu yang search di Instastory, yang sudah drop question box, tinggal kamu isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagu yang pengen diputerin sama Hans siang hari ini. Ataupun kalau bisa DM aja yang search. Dan juga mungkin buat kamu yang pengen nih dengerin di JFM dimanapun kamu berada, entah itu lagi di tengah hutan gitu ya, gak mungkin ya. Atau mungkin di luar pulau deh, di luar kota, karena ada temannya Hans yang di luar pulau sana di Kalimantan ya. Pengen nih dengerin siarannya Hans, tapi gak tahu gimana karena gak dapat frekuensi 94.8 kan, jelas of course, karena lewat laut. Ya udah, jadi Hans suruh aja nih download aplikasi radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store. Jadi gampang banget kalau kamu pengen dengerin DJ FM dimanapun kamu berada, dengan lagu-lagu yang kece, seru, diputerin di DJ FM Surabaya ya. Atau mungkin kalau gak mau download aplikasi karena storage-nya full, boleh kalau lewat website aja streaming ya, di www.djfm.co.id. Oke banget, gak apa-apa banget, aman banget pokoknya ya. Sepakat? Sepakat. Pokoknya hari ini kita seru-seruan yang sampai jam 1 siang nanti ya. Hans tungguin update playlist dari kamu, dan juga nanti Hans bakalan kasih kamu update info-info menarik juga, selain dari push musik atau dari bacain rekomendasi kamu siang hari ini ya. Pokoknya tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang, sambil menunggu kamu drop playlist di WhatsApp atau Instagram,
Hans mau puterin dulu lagu yang akhir-akhir ini sering Hans puterin ya di playlistnya Hans, oke? Ada lagu dari Astrid, Darkest House yang Keisha Lefronka version. Ini lagunya sebenarnya udah lama ya, cuma kayak masih terngiang-ngiang aja gitu karena enak banget lagunya. Kan kamu tahu sendiri lagunya Better My Own kalau nggak salah ya, dari Keisha juga. Miu ya. Pokoknya lagunya 11-12 sama itu ya. Enak banget ini lagunya. Kamu harus dengerin ya, Sas. Yuk kita dengerin Darkest House.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, protes siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh?

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

dari WhatsApp kali ya. Hari ini yang paling gercep di siang hari ini ada dari siapa nih? Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang hari ini Kak Fabian. Katanya pengen diputerin lagunya Juicy Luicy ya, yang judulnya Gurun Hujan. Ini salah satu lagu terbarunya dari Juicy Luicy ya. Oke, Kak Fabian, ditunggu aja setelah ini Hans amanin di playlist buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Lanjut ada dari Kak Tasya. Halo Kak Tasya, selamat siang Kak Tasya. Hari ini Kak Tasya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Tolong diputerin ya. Siap Kak Tasya, ditunggu aja setelah ini Hans puterin spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana. Lanjut ada dari ada dari Mas Ali Gozali Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Hari ini Mas Ali katanya pengen dengerin lagunya The Massive yang judulnya Nyaman atau Waktu yang Menjawab. Tolong diputerin ya. Siap Mas Ali, ditunggu aja setelah ini Hans masukin ke playlist ya, Hans amanin. Pokoknya jangan kemana-mana Mas Ali, ditunggu aja sampai playlist kamu terputar. Lanjut ada dari Kak Sylvia Putri Nurul. Halo Kak Sylvia, selamat siang. Katanya Kak Sylvia pengen dengerin lagunya Kenris yang Masih Seperti Dulu. Ini lagunya katanya enak banget, apalagi buat yang gamon kemantan nih. Aduh, gamon mulu nih Kak Sylvia ya. Siap Kak Sylvia, ditunggu ya, nanti Hans puterin playlist gamon kamu. Oke, jangan kemana-mana pokoknya. Ada juga Kak Carmelita yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur yang judulnya Sembuh Tanpaku. Terima kasih, siap. Sama-sama Kak Carmelita, ditunggu ya. Setelah ini Hans amanin di playlist buat kamu. Ada juga dari Kak Indah Pratista. Halo Kak Indah, selamat siang Kak Indah. Hari ini Kak Indah mau dengerin lagunya Kenris juga yang judulnya Masih Seperti Dulu. Sama juga dengan Kak Lulu yang pengen dengerin lagunya Kenris juga ya yang judulnya Masih Seperti Dulu. Siap, satu lagu dari Kenris Masih Seperti Dulu spesial buat kamu yang hari ini ngerekomendasiin. Oke, ditunggu aja pokoknya. Ada juga dari Kak Ika Variatul nih yang sudah drop juga ya. Selamat siang Kakak. Halo, selamat siang Kak Ika. Hari ini Kak Ika katanya juga izin request lagunya Kenris ya, yang judulnya Masih Seperti Dulu. Dan juga selamat beraktivitas. Terima kasih buat kakaknya. Sehat selalu. Siap, thank you buat Kak Ika. Sehat selalu dan juga selamat melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini ya. Semoga apapun aktivitas kamu berjalan lancar lah ya, amin. Lanjut youngsters, ada juga dari Kak Selin. Halo Kak Selin, selamat siang. Hari ini Kak Selin mau dengerin lagunya Sabrina Leonor juga ya, yang judulnya Haha. Sama tadi dengan Kak siapa ya, lupa lagi. Oke, ditunggu aja pokoknya satu lagu dari Sabrina Leonor Haha ya, spesial buat kamu yang rekomendasi di siang hari ini. Ada juga dari Kak Dedek Kartika, sama dengan Kak siapa tadi, Kak Tasya ya, Kak Selin yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor judulnya Haha. Siap, ditunggu aja. Dan lanjut ada dari Pak Sumarno dari Gondang Tulungagung ikut gabung katanya. Halo Pak Sumarno, selamat siang. Hari ini Pak Sumarno salam aja buat semua pendengar radio di JFM ya. Salamnya selamat siang dan untuk lagunya ngikut aja Mas katanya. Dan info ini dari Pak Sumarno katanya cuaca di kawasan Gondang Tulungagung cerah siang hari ini. Thank you Pak Sumarno buat info cuacanya hari ini, terpantau juga di Citandui ini ya, di Surabaya masih panas nih dan cerah banget di siang hari ini. Jadi tidak ada tanda-tanda mendung ataupun hujan, jadi aman lah untuk aktivitas di luar ruangan ya. Thank you buat Pak Sumarno, selamat melanjutkan aktivitasnya juga di siang hari ini. Semoga apapun yang Pak Sumarno lakukan di siang hari ini semuanya berjalan lancar lah ya aktivitasnya, amin. Dan untuk lagunya di ikutin aja ya sama rekomendasi yang lain Pak Sumarno. Jadi Pak Sumarno ngikut aja, oke? Ada juga dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi. Hari ini Mas Ferdi mau dengerin lagunya Adrian Khalif yang judulnya Asumsi. Thank you Hans, sehat selalu. Siap,
Mas Ferdi, ditunggu aja.

Kali ini khas amanin buat kamu dan juga semoga apapun aktivitas kamu Mas Ferdi di siang hari ini semoga berjalan lancar lah ya, amin semuanya pokoknya ya. Dan juga ada nih dari Kak Zulia. Halo Kak Zulia, selamat siang. Hari ini Kak Zulia mau request lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Tolong diputerin ya. Oke Kak Zulia, ditunggu aja. Setelah ini Hans amanin di playlist buat kamu. Dan yang sus, semua playlist sudah Hans amanin ya. Tinggal nanti Hans puterin satu persatu, urut sesuai dengan gabungan kamu ya. Yang tadi gabungan di jam 11 ya aku puterin di awal. Kalau yang gabungan baru-baru ini ya ditunggu aja ya sesuai antrian. Oke, pokoknya makanya biar playlist kamu terputar di awal nih ya, kamu harus gabungannya gercep di awal juga ya. Oke, nah kayak gitu ya. Dan langsung aja sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu lainnya ya, buat yang baru bergabung mungkin boleh banget kalau update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget, kamu tinggal search di Instagram kita @djfmsurabaya. Dan di situ kamu ceki-ceki aja di Instastory, di situ Han sudah drop question box, tinggal kamu isi aja yang sos dengan nama penyanyi dan juga judul lagu yang pengen diputerin di siang hari ini sama Hans. Oke, ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Sambil menunggu nih ya, aku puterin dulu lagu Juicy Lucy yang Gurun Hujan yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

dari tadi sudah ngerekomendasiin The Massive yang judulnya Nyaman. Sudah aku puterin ya, Mas Ali, sudah lunas hari ini. Dan lanjut yang sos, kalau tadi udah aku bacain rekomendasi playlist dari kamu, tapi sebelum lanjut ya, bacain di hold dulu sebelum aku puterin juga ya. Aku mau kasih kamu info terupdate ya, datang dari dunia musik yang sos. Kabar baru ini datang dari penyanyi muda berbakat Fanny Rahmansyah yang baru aja merilis mini album perdananya berjudul Kode ya. Menariknya yang sos, di mini album ini sebenarnya nggak cuma berisi kumpulan lagu biasa aja, tapi lewat 5 lagu yang saling terhubung nih ya. Fanny mengajak pendengarnya mengikuti perjalanan cinta dari awal sampai akhir. Mulai dari fase kagum diam-diam, terus lanjut ke masa PDKT yang bikin deg-degan, sampai akhirnya berani melangkah ke hubungan yang lebih serius. Semuanya dikemas dalam nuansa pop rock ringan ya, yang terasa dekat dengan kehidupan banyak anak muda saat ini. Beberapa lagu yang ada di mini album ini, di antaranya ada Tipeku, ada Perempuan Paling Cantik Sedunia, ada Jantung Aman Kan, ada Yang Penting Serius, hingga lagu utamanya yaitu Izinkan Aku Bertemu Bapakmu. Waduh. Nah, lagu terakhir itu bisa dibilang jadi klimaks nih dari cerita yang dibangun di EP ini ya. Sebuah lagu tentang keberanian seseorang yang sudah mantap banget nih ya, mantap dengan pilihannya dan siap datang langsung untuk meminta restu kepada calon

Cinta kamu dijadiin lagu nih, yang kira-kira sekarang lagi ada di fase mana nih ya? Di tahap dari, kamu coba cek ada deh album Kode ini ya, mini EP ini ya. Coba dicek kamu di fase mana dari lagu itu. Mungkinkah kamu di fase jantung aman kah? Atau mungkin di fase yang penting serius? Atau sudah di fase izinkan aku bertemu dengan bapakmu nih ya? Baik. Atau malah udah siap ketemu calon mertua nih ya. Dan sekarang langsung aja yuk kita dengerin ya salah satu lagu dari mini album terbaru Fanny Rahmansyah, Izinkan Aku Bertemu Bapakmu, yang mungkin sekarang sudah deg-degan ya, pengen ngelamar calonnya ya. Waduh, ini semoga kamu diberi kelancaran ya.

0: akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa kamu yang baru gabungan di WhatsApp dengan Kak Edi? Halo Kak Edi, selamat siang Kak Edi di Pondok Jati Sidoarjo ya. Menyapa semua yang sos aja tanpa terkecuali. By the way Kak Hans, apa kabar? Udah gak bindeng nih kayaknya ya. Makin sehat, makin waras aja ya harapannya. Amin. Alhamdulillah ini udah agak normal nih ya suaranya, dan juga bindengnya udah agak hilang. Jadi ya kemungkinan alhamdulillah sehat-sehat sekarang ya. Buat kamu Kak Edi, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya di sana ya. By the way, hari ini Kak Edi mau request lagunya Neona yang judulnya Lupa ya. Awas ya kalau lupa putar rekomendan laguku ini Kak Hans. Kemarin gak lupa kok, kemarin udah aku puterin juga. By the way, suka banget kalau Kak Hans bilang ceki-ceki gitu, renyah dengernya, kayak french fries baru mateng gitu. Ada aja ya si Kak Edi ini. Oke Kak Edi, ditunggu aja ya. Nanti bakalan Hans puterin spesial buat kamu di awal. Oke, lanjut yang sos. Kalau tadi udah aku sapa di WhatsApp, sekarang kita geser ke Instagram ya. Karena udah ada yang ngisi DM dan juga ngisi question box di siang hari ini. Aku bacain dulu yang dari DM hari ini, datang dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Hari ini Mas Kevin mau request lagunya Mark Natama yang Jago Cemburu, atau Salah Baca Pertanda ya. Tolong diputerin, siap. Oke, laksanakan Mas Kevin, ditunggu aja. Setelah ini Hans puterin, Hans amanin ya buat kamu. Jadi jangan kemana-mana Mas Kevin, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut buat bacain question box hari ini seperti biasa ya, Hans bacain dari bawah yang terus. Hari ini yang paling gercep dari Kak Kirana Dewi yang katanya mau di ujung minggu dari Mesa Hira ya. Kak Han, salam juga buat para Miracles fanbase-nya Mesa. Siap, diterima salamnya Kak Kirana, ditunggu aja. Setelah ini Hans amanin playlist-nya buat kamu, oke? Okay? Ada juga dari Kak Zatia Vinovic yang katanya pengen dengerin lagunya Leodra yang judulnya Pura-Pura. Siap. Satu lagu dari Leodra, Pura-Pura, ditunggu aja spesial buat kamu ya Kak Zatia. Lanjut ada juga dari Kak Sania nih. Halo Kak Sania, selamat siang Kak Sania. Hari ini Kak Sania mau dengerin lagunya Nabila Tahiyah yang Cegil ya, dan juga lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Dua lagu dari kamu Kak Sania bakalan Hans amanin setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya, sampai playlist kamu terputar. Oke, lanjut. Ada dari Kak Wirwan FM yang pengen dengerin Takkan Terulang nih, dari Vanessa Z featuring Roni Parulian ya. Ada juga dari Kak Yeni Lindawati yang katanya pengen dengerin Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Lanjut ada juga dari Kak Sals.fm yang katanya pengen ngerekomendasiin kamu semua lagu dari Salma Salsabil yang terbaru yang judulnya Hacu. Next ada dari Kak Raniatini 58 yang katanya pengen dengerin lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Tadi sudah Hans puterin ya, satu lagu dari Anggi Carvalho dengan judul Remuk sudah terplay. Jadi kalau ada rekomendasi yang lain atau mungkin ganti playlistnya, boleh banget ya, langsung aja update lagi ya lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget ya. Terus kamu tinggal ceki-ceki di Instastory ya, di situ Hans sudah drop question box, kamu tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga lagunya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut, aku bakal puterin lagi nih satu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Edi. Di siang hari ini ada lagu Neona Lupa spesial buat kamu Kak Edi. Enjoy.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ultimate Youngsters Radio.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Masih di 9.4pedik di JFM Surabaya bareng sama Hans ya, yang bawain kamu info-info terupdate di hari ini ya. By the way, pernah gak sih yang ses kamu chat tiap hari gitu ya? Udah teleponan sampai ketiduran, panggilan sayang pun juga udah ada. Tapi pas ditanya, jadi kita ini apa sebenarnya? Jawabannya malah muter-muter. Kayak lagi ikut lomba tarik tambang ini ya. Nah, rasa capek karena digantung tanpa kepastian itulah akhirnya ternyata jadi cerita utama di single terbarunya Mario G. Clau yang berjudul Tarik Ulur. Bukan Tarik Tambang ya, tapi Tarik Ulur. Berbeda dari beberapa lagu sebelumnya yang lebih upbeat, kali ini Mario balik lagi ke zona nyamannya ya. Dengan lagu galau yang emosional banget yang terus. Dan lagu ini ngebahas fase ketika dua orang udah dekat nih, komunikasinya udah oke, intens gitu ya. Bahkan terasa seperti pasangan tapi statusnya nggak pernah jelas dan terus digantung. Ini mah HTS nggak sih? Yang bikin relate lagi adalah Mario menuangkan perasaan itu lewat lirik yang nusuk banget ya. Terus ada salah satu penggalan liriknya ya, jangan kau tarik ulur aku lagi, sudah cukup ku berlari mengejarmu yang tak pasti. Waduh. Ini cukup anu ya, cukup berat ya. Ini bukan lagu nih, ini curhatan setengah isi playlist dari Gen Z ini ya, atau mungkin dari Mario sendiri nih ya. Dan menariknya BTW Mario juga menggandeng tim produksi dari SIK ya untuk meracik aransemen yang bisa menggambarkan rasa lelah, bingung sekaligus nyesek karena terus berharap pada hubungan yang gak jelas arahnya. Jadi kalau di akhir-akhir ini kamu lagi ada di fase dia perhatian tapi gak pernah ngasih kepastian, Mungkin ya lagu ini bakal terasa relate buat kamu. Cocok nih didengerin pas kamu lagi merasakan suasana di momen itu ya, Yesus. Nah, menurut kamu lebih sakit mana sih sebenarnya, Yesus? Ditolak secara langsung atau digantung terus tanpa kepastian? Sekarang langsung aja ya kita dengerin Mario G. Clau Tarik Ulur yang mungkin aja jadi soundtrack buat kamu yang lagi capek ngejar seseorang yang gak pernah benar-benar memilih kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. DJ FM, DJ FM, DJ FM.

DJ FM. Youngsters, anyong! Kalau kamu suka nyanyi lagu K-pop bareng salah satu fandom kamu, wajib banget buat catat acara yang satu ini. Fandore Party bakal hadir di hari Sabtu, 6 Juni 2026 di Fairway 9 Mall, Surabaya, mulai jam 1 siang sampai mall tutup. Wah, puas banget sih. Di sini kamu bisa ikutan Norebel seru, games, random play dance, dan banyak banget aktivitas seru lainnya bareng sama K-pop fandom kamu. Gak cuma itu, ada juga berbagai benefit menarik, ada merchandise, ada goodie bag buat peserta terbaik, dan masih banyak lagi. Tiketnya ramah banget, Youngsters, mulai dari Rp25.000 aja untuk early bird, Rp30.000 untuk normal tiket, dan Rp35.000 untuk on the spot. Yes, langsung aja sih kata aku, ajak bestie dan fandom bestie kamu. Tiketnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Informasi lebih lanjut, hubungi Mia di 0856-4586-3798. Fandore Party, sing it loud, fandom proud. This event supported by DJ FM Surabaya. The Ultimate Youngsters Radio.

Di ujung minggu dari Mesaira Playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini ya, Youngsters. Thank you so much buat kamu yang hari ini masih nyepetin gabungan barengan sama Hans. Dan juga makasih yang dari tadi sudah drop rekomendasi playlist-playlistnya ya. Dan sorry juga sang mungkin yang tadi playlistnya belum sempat terputar ya. But aman aja, besok bisa masih gabungan lagi di jam yang sesuai dari jam 11 sampai jam 1 siang. Anyway, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing ya. Buat yang lanjut kerja, semangat. Dan yang lanjut kuliah juga semangat ya. Pokoknya jangan kasih kendor semangatnya. Biar makin semangat juga terus hari-harinya, bisa banget tetap stay tune terus dengan dengerin playlist keren dari DJ FM Surabaya. Nah, karena nanti di sore hari bakal ditemani sama Kiki ya, DJ Kiki di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore, yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Jadi boleh banget kalau kamu ada drop requestan ya, tinggal keep aja mulai dari sekarang lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau lewat Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya ya, untuk ceki-ceki info terupdate-nya. Dan juga pastinya biar makin gampang ikutin keseruan di JFM dimanapun kamu berada, tinggal download aja radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Atau lewat streaming by website juga bisa banget di www.djfm.co.id. And that's it, Yansos, kita cukupin buat hari ini ya. Hans pamit undur diri dulu, jaga mood.

0: Wuh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Aku Ican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di JFM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events Fit L Saja Pasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really? On the air.

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: Hai youngster, aku Zizi dari Madiun. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Yeji yang judulnya Air. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Galang dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong. Lagu yang lagi sering aku dengerin yaitu dari Henry Modi, judulnya Sunday Morning. Puterin ya di DJ FM. Thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Fanny dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Agnes Mo yang Party in Bali ya. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak

0: Hakimi.
1: DJ, puterin dong.
2: Nama aku Jessica dari kota Surabaya, kampus Untap. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Capelron Good Luck Babe. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Page on 94.8, streaming on www.bgfm.co.id, and download on air, available on App Store and Play Store. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Valentino dari Sinjong. DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh? Tuh teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winslow.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: New release.

0: Terus, haduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Tanu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang kam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album live from Meksiko ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ FM, saya Agnes Daniel. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Illusion Dua Lipa. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke.
4: Okay. Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Schedule eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali, oke. Boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan Kak.
3: Udah ketiga kalinya. Udah capek ya, kan? Ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih youngster, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai rasanya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo youngsters, aku Vivi dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Miof, judulnya Hands Up. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: belum?
1: Iya, udah belum.
0: Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
2: DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Senang bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sabri Adi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really?

0: Wait, hold up, stop.
1: Asal tahu aja nih Youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu milioner. Tengah bulan atau milioner gak sih, Youngsters?
2: DJ, puterin dong!
3: Hai, aku Megan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Kiss of Life Igloo. Puterinnya, makasih DJ.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh Young Stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuman font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Daru dari Kedurus. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Benny Blanco Selena, Sunset Boulevard. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
1: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor, tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
0: Menurut Sutiah, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
1: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
0: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

0: Puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku sama-sama.

0: gratis.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Vinza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Silaon Seven, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: You really

0: Kayaknya baru 2 bulan gak sih youngster si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

Masih barengan sama Kiki yang star, siap nemenin kamu pokoknya ya. Jadi buruan deh gabungan sekarang juga. Boleh chat ke nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 ataupun ke DM Instagram @DJFMSurabaya. Biar lagu-lagu rekomendasi dari kamu tuh bisa terputar di Sunset Playlist ya Stars ya. Sama sekalian dong ikutan pollingnya yang Stars, karena spesial untuk sore hari ini Kiki ajakin kamu pilih-pilih lagu-lagu dari Love.

karena me personally could never imagine a better thing daripada bersama kamu ya Stars ya. Hari-hariku tuh cerah ceria selalu pokoknya kalau ada kamu. Nih, I Like Me Better jadi salah satu lagu yang masuk di list untuk listening party kita ya Stars. Karena bau-baunya nih kita bakal lama banget nantinya menunggu kehadiran Love untuk akhirnya bisa siap lagi, tampil lagi, kasih karya-karyanya lagi. Since Love udah mengumumkan youngsters lewat Instagram pribadinya, katanya aku mau rehat dulu, aku mau break sejenak ya, aku kayaknya mau membenahi diri aku dulu, menyembuhkan apa-apa aja yang aku rasa tuh lagi nggak bagus buat mentalnya aku. Jadi ya udah, kita hargai keputusannya youngsters. Sambil kalau rindu sesekali boleh kali ya dengerin lagu-lagu Love, rekomendasiin lagu-lagu Love di DJ FM Surabaya. Selain ada I Like Me Better, nggak afdol rasanya kalau kita ngomongin Love tapi belum dengerin salah satu lagunya yaitu Rain in Paris. Ya.

mungkin bisa ngajakin kita sedikit halu kali ya. Sore-sore kayak gini, youngsters. Dimana cuacanya sih panas. Tapi bayangin deh, kalau kamu sekarang bisa dikasih kesempatan duduk di suatu tempat di Paris itu sambil ngerasain hujan rintik-rintiknya. Wah. Apa enggak romantis banget, ya kan? Tapi walaupun masih ada di angan-angan nih, masih ada di rencana, belum tahu kapan terkabulnya. Ya, tipis-tipis ya kita vibing pakai lagu Paris in the Rain dari Love In nih. Atau mungkin buat kamu yang kayaknya hektik mulu dari kemarin, capek, atau ya 11-12 kondisinya sekarang sama Love, lagi berbenah aja Ki demi kesehatan mental, bisa kali ya curhat lewat lagu kolaborasi Love dan juga Troye Sivan, I'm So Tired yang ini. I'm so-

Karena kadang alasan dibalik capeknya kamu yang stresnya itu gak jauh-jauh dari orang sekitaran kamu yang kayaknya suka omdo alias seneng doang. Aduh, paling anti sih jujur sama orang-orang yang kayak gini. Ngomongnya tinggi ya yang stresnya. Tapi sebenarnya di dalam hatinya itu never really mean it. Ah, kayak kenal nih. Ya iyalah, apalagi sih kalau bukan lagu viral dari Love dan juga Lenny yang satu ini, Youngsters. Mean It juga bisa jadi pilihannya kamu. Jadi buruan kata aku ya, cek Instagram story di akun Instagram @djfmsurabaya. Atau kalau kamu udah mantep cuma denger spill dari aku nih ya, boleh langsung chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948. Karena cuma akan ada dua lagu dari Lenny. Love. Ya bisa lagu yang Lenny ini juga keputer. Makanya vote yang banyak ya, Youngsters, kata aku. Karena kali ini aku beneran mean it ya. Kalau aku mah orangnya sesuai aja lah. Aku manut sama kamu ya, Youngsters ya, apa yang kamu pilih. Tapi kalau sekarang, Taylor dulu deh lewat lagunya Chanel.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Yang stars kata aku siap-siap deh buat diajakin nostalgia ya ke masa-masa terbaik dalam hidupnya kamu. Karena ada yang bilang kalau musik-musik di tahun 2000-an itu banyak menemani cerita. Bahkan mungkin mulai cerita persahabatan, cinta-cintaan, atau ya momen-momen yang punya makna tersendiri lah dalam hidup kamu. Nih mumpung ya Semarak Senada Roadshow 2026 itu bakal hadir lagi. Dan kali ini temanya adalah Celebrate the Glory. Catat yang search Semarak Senada Celebrate the Glory yang bakal diselenggarakan Jumat 8 Juni 2026 di Arek Lokal Sidoarjo, tepatnya di Jalan Tropodo nomor 43 Sidoarjo. Event ini nantinya bakal menghadirkan penampilan spesial ya, mulai dari Weekender Service Crew, Klub Reggae Hore, plus berbagai aktivitas seru yang pastinya bikin suasana makin pecah. Dan juga cocok nih buat kamu yang mungkin mau datang barengan sama geng kamu, barengan sama teman-teman, sama pacar atau siapapun ya, untuk celebrate kebersamaan di Semarak Senada Celebrate the Glory ini. Udah pokoknya kamu ajakin semuanya yang tersia, siap-siap lagu favorit kamu mulai di list dari sekarang biar bisa ikutan ngerayain momen terbaik kamu barengan sama Semarak Senada Roadshow 2026 Celebrate the Glory because you deserve it. This event supported by 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio. DJ FM.

barengan sama Kiki Youngsters yang mau bacain dulu deh ya pesan-pesan yang sudah masuk, mau lewat WhatsApp, mau lewat DM Instagram, satu persatu tenang aja ya. Aku mau sapa dulu nih sore hari ini sudah ada Mas Ali Gozali di Pasuruan. Selamat sore Mas Ali. Semoga hari ini kabarnya baik-baik, sehat-sehat ya untuk Mas Ali. Sambil pengen diputerin lagunya One Direction yang No Control. Oke, siap. Ditunggu ya. Mentang-mentang tadi aku openingnya langsung pakai lagunya 5 Seconds of Summer ya. Jadi ambil-ambil yang seangkatan gitu kayaknya. Aduh, setelah ada Mas Ali, masih ada juga Mas Randy. Selamat sore Mas Randy. Aduh, katanya tadi masa aku sambil disapa sambil diberikan pertanyaan yang sebenarnya rada-rada menjebak gitu ya, Youngsters. Ya gak tahu kenapa nih Mas Randy tiba-tiba nanya, kalau rindu istri orang gimana? Loh. Karena katanya Kiki, kalau rindu sedikit-sedikit gak apa-apa, tapi kalau rindunya istri orang gimana? Nah gitu masa pertanyaannya Mas Randy. Jujur di situ saya nggak tahu ya mau jawab apa. Mas Randy, rindu tuh sah-sah aja. Rindu kepada siapa saja tuh boleh. Yang penting ya jangan sampai ketahuan aja loh. Kode aja lewat lagu kali ya Mas Randy ya. Apa boleh langsung kamu rekomendasiin lagu rindu istri orang yang seperti katamu tuh ya, lewat chat WhatsApp yang ada di nomor 081-888-0948 ini. Selain Mas Randy, ada juga yang mau aku sapa sore hari ini, Mas Ferdi. Tadi langsung notice ya, terpanggil-panggil gitu kayaknya, karena

Aku puterin lagu yang goyang-goyang, yang ada vibes-vibes Piala Dunia-nya, yang ada vibes-vibes Thailand-nya. Ah, paling gak bisa emang Mas Ferdi kalau udah dipancing sama yang begini-begini. Jadi langsung mau diputerin lagunya David Guetta yang Forever Young. Oke. Ini salah satu tips untuk tetap awet muda ya versinya Mas Ferdi. Apapun masalahnya, apapun situasi kamu sekarang ini yang serius, udah dijogetin aja gitu kan. Aduh-duh-duh, boleh deh ya, ditunggu kalau begitu untuk Mas Ferdi. Sambil ada Mas Yusuf juga, selamat sore Mas Yusuf. Katanya hari ini alhamdulillah kabarnya baik. Wah, seneng nih aku kalau denger yang baik-baik begini, yang sehat-sehat begini. Harus ya setiap hari ya, biar bisa gabungan seru-seruan di DJ FM Surabaya. Sambil ada kakak Kevin Graham juga yang pengen diputerin lagunya Lady Gaga, Just Dance. Oh oke, okay, boleh. Emang temanya agak sedikit joget-joget ya, Yesters ya. Tapi tadi aku habis puterin juga satu lagu dari Salma Salsabil, ngomong-ngomong. Yang somehow dari lirik per liriknya mengingatkan aku sama fenomena di mana para pendengar aku tuh sebenarnya yang tersia, kamu nih biasanya tuh suka menghabiskan waktu killing

udah tepat jam 5 atau setengah 6 atau jam 6, jam-jamnya pulang kantor gitu ya, dengan dengerin DJ FM Surabaya. Kata aku nih, nyari apa sih sebenarnya? Padahal kalau katanya Salma Salsabil tuh kan kota tak janji apa-apa ya. Sebenarnya ini tuh akal-akalan siapa sih? Kita disuruh kerja terus, duitnya segini-segini aja, healing dikit, ngafe dikit, nongkrong dikit, main dikit, udah abis aja itu duit, gak berasa. Tapi mungkin ya Stars ya, bukan cuma untuk seneng-seneng aja. Ada tujuan yang sebenarnya pengen dicapai. Ada goals-goals dalam hidup kamu yang sedang kamu upayakan saat ini. Seperti lagu yang jadi rekomendasinya Mas Yusuf nih, kayaknya cocok ya. Setelah aku putarkan Hacu dari Salma Salsabil, dilanjut Hall of Fame. Pas aja gitu ya. Ternyata setelah dicari-cari alasannya, kenapa ya aku kerja terus, kenapa ya aku bersusah payah setiap harinya, ya mungkin untuk mencapai sesuatu yang masih ada di atas sana.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Hari ini aku kebetulan lagi UTN.
4: Waduh.
3: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
4: Wah, ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?

0: kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Mempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi per sesinya biar gak budrek.
1: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.

0: Ambeien Wasir, minum Ambesir.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
1: Piro sih, kon. Cakep, Mbak.
3: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kita tuh bakal bisa forever young seperti lagu dari David Guetta yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist ini, Youngsters. I bet ya, itu tuh karena kita mengutamakan yang namanya kesehatan mental. Di zaman digital yang kayaknya kita tuh makin melek juga sama apa-apa aja sih jenis-jenis, terus gejala-gejala. Bukan berarti kita akhirnya self-diagnose, tapi menjadi lebih wise, lebih mawas kalau kita tuh sebaiknya segera menemui profesional atau ahlinya untuk cari tahu what's wrong with us. Apakah ini memang cuma sekedar capek aja, kita butuh break sejenak, atau ya memang harus lebih serius lagi ke depannya. Ada penanganan-penanganan khusus yang gak bisa kita dapatkan kalau kita self-diagnose gitu kan ya, ya Stars ya. Termasuk juga dengan yang sore hari ini topiknya lagi hangat diperbincangkan di mana-mana, khususnya di sosial media ya, ya Stars ya, adalah postingan dari Love yang katanya mau mengutamakan kesehatan mentalnya terlebih dahulu, mau mundur sebentar karena ini dia merasa lagi capek aja gitu ya, Stars ya. Bahkan permintaan maafnya ini ditujukan kepada semua pihak gitu. Jadi benar-benar nggak lari dari tanggung jawab ya, Love ini emang katanya sorry kalau aku nggak bikin music untuk beberapa waktu ke depan, sorry kalau aku tidak maksimal mempromosikan lagu terbaru aku khususnya bersama Khalid ya, yang Stars ya. Karena di bagian Amerika Utara si Khalid ini kan emang lagi ngadain tour ya, khususnya di Amerika Utara. Cara ini dia ngajakin Love untuk kolaborasi. Nah, alhasil dengan keputusan Love ini, Doi minta maaf untuk para fans, bahkan untuk fansnya Khalid juga yang udah dijanjikan akan ada performance spesial, tamu spesial si Love ini akhirnya harus tertunda sejenak gitu ya, yang seterusnya harus break dulu, harus menyiapkan diri dulu karena memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita doain aja kali ya yang terbaik. Semoga dengan rehat sejenak ini bisa menampilkan, bisa juga memberikan performa yang lebih oke lagi. Karena ya ini satu hal yang gak bisa dianggap remeh juga gitu loh, yang Stars aku rasa. Dan Love ya sebagai seorang public figure, haknya dan juga boleh aja gitu menurut aku untuk mundur sejenak gitu untuk melihat, untuk mewaraskan dirinya kalau memang dia merasa belum mampu untuk saat ini. Semoga nanti kita segera dapat kabar baik juga dari Love ya, yang Stars ya, setelah momen hiatus yang aku harapannya sih sementara aja ya, jangan yang lama-lama banget karena aku orangnya gampang rindu. Gimana dong ya Stars, mending kita dengarkan aja hal ya lagu-lagu dari Love ini untuk sementara waktu, yang pastinya juga bakal ada kok di Sunset Vibes setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 3 sampai jam 6 sore. Feel free kalau kamu ada perasaan-perasaan kayaknya aku butuh mendengarkan, aku harus ada asupan lagu Love hari ini, boleh ya kasih tahu aku ya, yang Stars ya. Karena untuk sore hari ini sudah aku siapkan 4 lagu yang bisa kamu pilih-pilih ya, Stars ya. Siapa tahu kamu ngerasa wah lagu Love yang ini tuh cocok banget, aku pilih yang mostly popular. Tidak sedikit banyak itu pernah lewat-lewat lah di sosial media kamu ya, Stars. Salah satunya aku sudah siapkan

Love di album I Like Me Better ini, ada satu lagu yang juga cukup ikonik, cukup nge-hits dari Love Youngsters, yang kayaknya tidak boleh tidak kita masukkan di list menurut aku. Karena lagu yang satu ini juga menjadi alasan kenapa akhirnya Love tuh dikenal, banyak disukain. Nah, salah satunya ya tidak lain tidak bukan karena Paris in the Rain, Youngsters.

yang menurutnya Kiki sih personally ya, lagu yang satu ini tuh nggak pernah gagal untuk kasih vibes chill, pengen yang kayak ya udahlah kita santai dulu aja yuk gitu, tarik napas dan membayangkan betapa indahnya kota negara yang kayaknya selalu dijadikan ikon romantis gitu yang terus, apalagi ditambah kombonya turun hujan di situ.

Suasana-suasana kayak gitu toh yang mau dibuild sama Love di lagunya yang Paris in the Rain. Itu bukan cuma sekedar untuk kamu yang mungkin punya pasangan, dibayanginnya yang gitu-gitu yang stars ya, ya. Tapi juga sekaligus untuk kamu yang merasa capek, merasa lelah. Bisa juga sebenarnya.

jagoannya Mas Ferdi ya, kebetulan ya. Katanya I'm so tired. Sampai aku sosokan menebak lagi tadi. Ini kayaknya I'm so tired-nya rodok-rodok personal ya Mas Ferdi ya. Oh, tapi ternyata enggak kok youngsters. Masih awal bulan. Apa itu lelah, apa itu capek ya kan. Nah. Ya udah deh. Meskipun tidak sesuai dengan suasana hati kamu, tapi mungkin cocok aja gitu ya, diputarkan di sunset playlist khususnya untuk listening party kita sore hari ini. Jadi ya, oke deh, aku putarkan ya kalau nanti menang. Makanya vote yang banyak. Nih, sama kakak Fabian katanya juga, aduh sedih banget lagi Love memilih hiatus gara-gara kesehatan mentalnya. Iya, tapi gak apa-apa ya, semoga ini adalah langkah awal Love bisa sehat lagi, bisa kembali menyapa fansnya. Salah satunya kakak Fabian nih, ya kan? Dan terakhir nih, yang terakhir di list aku, ada juga lagu kolaborasinya barengan sama Lenny.

tinggal kamu yang pilih deh, yang stars mana yang kamu rasa paling cocok ya sore hari ini ya, diputerin ya. Ceki-ceki aja Instagram story, bisa ikutan polling di situ lebih gampangnya ya kan. Atau boleh chat ke nomor WhatsApp seperti Mas Ferdi tadi, seperti Mas Randy juga ya. Tadi ikutan vote nomor berapa sih Mas Randy? Oh, nomor 1 katanya, yang I like me better. Nah, bisa juga ya. Aku tungguin yang stars biar nanti jam 4:30 sore bisa aku puterin 2 lagu dari laut. Karena sementara aku mau ngajakin kamu ketemuan nih sama Trivium dengan The Heart From Your Hate yang jadi rekomendasinya Mas Bimo.

Eits, aku mau sapa dulu deh yang sore hari ini juga ikutan gabungan. Tadi kan udah sempat aku bacain ya kalau pesannya kakak Fabian yang kebetulan sekalian pas Kiki nge-spill spill gitu kan lagu-lagu dari Love, kok ya kakak Fabian gabungan. Jadi ikutan vote sekalian. Tadi katanya pingin diputerin lagunya Z yang Spectrum. Terus ada juga Mas Yusuf, tapi yang ini Mas Yusuf Triyono ya, beda sama Mas Yusuf yang tadi. Jadi masih boleh nih rekomendasiin lagu, aku coba amankan ya di playlist ya. Tapi sepertinya kok belum ada ya. Katanya Mas Yusuf nih, soalnya tadi jam 15.56 lagi kirim laundry. Terus kira ternyata melihat jam waktunya sunset vibes ya ternyata ya. Menyapa Kiki aja kebetulan baru pindah channel soalnya baru istirahat di rumah pelanggan. Oh, sehat-sehat Mas Yusuf. Giat bekerja ya Mas Yusuf ya. Ini kalau aku bisa samperin aku pijitin deh. Tapi kan kita jauh ya. Jadi ya udah aku nyemangatinnya lewat sunset vibes aja nih sambil aku bacain gabungannya Mas Yusuf. So, boleh banget kalau pengen ditemenin sama lagu-lagu berat apa gitu, langsung kabarin aja kali ya Mas Yusuf ya. Sama ada juga Edi, halo, selamat sore. Aduh, katanya sekedar nyapa aja deh, mumpung lagi pulang sore. Enak nih yang begini nih. Aku juga mau dong pulang sore. Tapi sore aku baru masuk kerja. Ngomong-ngomong, gimana dong? Ya udah enggak apa-apa ya, apalagi kalau ditemeninnya sama kamu mah aku beta-beta aja sebenarnya. Selamat sore kalau gitu untuk Edi, selamat beristirahat. Sambil juga aku puterin ya nanti ya lagu Just Keep Watching dari Ted McRae. Boleh banget. Tadi ini katanya ada pertanyaan titipan nih ngomong-ngomong. Dari kakak Edi, ini ke arah hiatus tai. Kamu pasti stay tune terus ya dengerin DJ FM ya. Berasa gitu ada yang berubah-berubah apa gitu ya. Kebetulan DJ Ara emang udah tidak bersiar lagi nih di DJ FM. Tapi semoga betul ya seperti katanya kakak Edi, hiatus. Karena terakhir kita ngobrol-ngobrol tuh ya sebelum acara farewell-farewellan ini tuh DJ Ara sempat mention katanya semoga ini bukan menjadi momen terakhir aku ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi aku mau kok untuk kembali siaran. Jadi kita tunggu aja kabar baiknya ya. Kalau sekarang lagi sibuk kewalahan dengan kerjaan ini itu sepertinya kakak Edi. Ya namanya juga indis ekonomi ya kan, apa aja dikerjain. Jadi kayaknya kalau sambil siaran di DJ FM belum bisa. Didoain aja ya yang baik-baik ya. Kalau kamu kangen sama DJ Ara, ya nanti kita sampaikan lah ya. Kalau misalnya DJ FM Squad lagi kumpul-kumpul lagi nanti ya, kita langsung kabarin aja gitu kan. Sambil kakak Edi nih sore hari ini mau ikutan vote ya untuk lagunya Love, katanya mau yang I Like Me Better. Oke deh kalau begitu, ditunggu ya untuk lagunya. Dan semoga lagu I Like Me Better ini bisa terputar karena banyak yang vote juga aku lihat-lihat. Tapi sebentar, tunggu dulu aja karena belum aku akumulasikan. Masih bisa, masih ada kesempatan ya. Siapa tahu kamu merasa lagu jagoan dari Love versi aku tuh yang ini nih, oke, ya udah langsung gas sebelum nanti kamu menyesal ya kan, aku nggak mau menanggung tuh. Mungkin bisa direkomendasikan lain hari aja kali ya.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas OST dari Sport Movie F1 yang diperanin Brad Pitt dan ngelibatin banyak musisi buat ngebawain original soundtracknya yang masuk di F1 The Album. Salah satunya, single yang dibawain Ted McRae, Just Keep Watching. Just keep watching. Lagu ini benar-benar ngegambarin semangat dan ketegangan di dunia balap. Di lagu ini, Ted McRae kayak pengen nyampein pesan buat terus berjuang dan gak boleh nyerah. Apalagi di masa-masa sulit. Dan itu kebukti lewat liriknya, Just Keep Watching, I'll Show You What I'm Made Of. Yang bikin kita ngerasa termotivasi buat terus maju meskipun ada rintangan. Dan lagu ini juga jadi suara dari mereka yang gak banyak bicara, tapi punya sesuatu yang besar buat ditunjukin. Pas aja buat kamu yang mungkin lagi diremehin, dianggap gak bisa apa-apa. Karena kadang bukti yang paling kuat itu datang dari hal yang paling sabar, youngsters. Ultimate Soundtrack.

0: aja. Medal Youngsters Young Street Radio.
1: 94.8 DJFM di Ultimate Youngsters Radio. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Youngsters, anyong! Kalau kamu suka nyanyi lagu K-pop bareng salah satu fandom kamu, wajib banget buat catat acara yang satu ini. Fan Note Party bakal hadir di hari Sabtu, 6 Juni 2026 di Fairway 9 Mall, Surabaya, mulai jam 1 siang sampai mall tutup. Wah, puas banget sih. Di sini kamu bisa ikutan Norebel seru, games, random play dance, dan banyak banget aktivitas seru lainnya bareng sama K-pop fandom kamu. Gak cuma itu, ada juga berbagai benefit menarik, ada merchandise, ada goodie bag buat peserta terbaik, dan masih banyak lagi. Tiketnya ramah banget, Youngsters, mulai dari Rp25.000 aja untuk early bird, Rp30.000 untuk normal tiket, dan Rp35.000 untuk on the spot. Yes, langsung aja sih kata aku, ajak bestie dan fandom bestie kamu. Tiketnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Informasi lebih lanjut, hubungi Mia di 0856-4586-3798. Fandore Party, sing it loud, fandom proud. This event supported by DJFM Surabaya.
1: The Ultimate Youngsters Radio.

Karena kadang kita tuh perlu banget ya, ya Stars, menghindari hal-hal yang sifatnya tuh racun, yang sifatnya toxic. Seperti lagu rekomendasi dari Wes Yusuf sore hari ini. Ya udah deh, sekali-kali gak apa-apa ya, ya Stars ya, lagu-lagu yang giving back di 2000s era ini. Tapi biasanya kalau di Sunset Vibe sih terputarnya lagu-lagu yang baru-baru gitu ya. Jadi feel free kalau kamu ngerasa lagu baru yang ini nih Kih, pengen aku dengerin, terutama lagu-lagu barat ya, yang Stars ya, kalau di Sunset Vibes ya. Tapi berhubung juga cocok dengan topik kita sore hari ini, di mana memang special listening party, kita mau meng-embrace love yang Stars, yang memutuskan untuk hiatus sementara, yang memutuskan untuk taking a break dari segala sesuatunya, pekerjaannya, hal-hal yang mungkin dicintainya. Tapi ya udah ya, demi kesehatan mental nih yang Stars, demi musik-musik yang juga lebih baik ke depannya, karena kan produktivitas ataupun karya sebuah seni itu biasanya erat hubungannya dengan perasaan, terus emotional dan hal-hal lainnya itu ya, yang memang harus dijaga, yang memang harus ditanamkan dan juga ya biar lebih ini aja yang Stars ya, lebih oke lagi, performanya juga makin bagus. Ya udah, nggak apa-apa untuk love. Selamat beristirahat kalau gitu ya. Selamat break dulu sementara sambil kita listening party ya Stars ya. Dua lagu dari love yang kayaknya udah memanggil-manggil banget nih dari tadi nih ya. Aku lihat-lihat yang masuk ke WhatsApp, terus masuk juga lewat Instagram. Semuanya sepakat ya Stars untuk diputerin lagu dari album I Like Me Better yang satu ini. Yang kalau aku ya ngerasanya setiap intronya terputar tuh pasti langsung ada kebayang seseorang gitu. Kamu juga gak ya Stars? Ketika aku puterin intro yang satu ini,

yang mungkin lebih chill, yang mungkin ngerasanya ya di momen-momen seperti ini, udahlah gak usah fokus sama yang namanya cinta-cintaan. Karena nyatanya aku tuh dicapek. Ya capek aja sama segala sesuatu ya. Mau itu kehidupan yang mungkin bikin kamu ngerasa udahlah mau stop gitu, atau justru datangnya dari pertemanan, datangnya dari orang-orang yang kamu anggap deket sama kamu, bahkan dari pasangan gitu ya, Stasi, ya kan? Sama juga nih sama lagu kedua yang jadi pilihannya kamu untuk diputerin di listening party yang kali ini. Masih dari Love, tapi kali ini kolaborasi barengan sama Choi Sivan. Katanya sih, I'm so tired. Tired of apa sih? Kalau di lagu ini sih ngomongnya tired of love song ya, yang Stars ya. Capek lah sama cinta-cintaan. Ah, tapi kalau versinya kamu, apa sih kira-kira? Apa hal yang kayaknya akhir-akhir ini tuh terbesit di pikiran kamu? Aku paling capek sama ini nih, Ki. Boleh dong kasih tahu yang Stars ya. Biar seru-seruan aja gitu kita di Sunset Vibes yang kali ini.

0: Gak usah bingung, gue dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab

0: jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke.
4: Okay. Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Schedule eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali, oke. Boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan Kak.
3: Udah ketiga kalinya. Udah capek ya, kan? Ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Lagu yang mungkin beberapa waktu terakhir on repeat di playlist kamu, yaitu Bunga Maafnya Delantis, ternyata dijadiin OST salah satu film garapan Acho Tenri loh, Youngsters. Selengkapnya yuk kita bahas di Dialog.

Film garapan Aco Tenri yang rilis 8 Januari di bioskop ini memilih karya dari musisi indie pop The Lantis. Bunga Maaf buat jadi soundtrack lika-liku kehidupan karakter bernama Tawa. Dan Aco sendiri selaku sutradara juga bilang kalau di film suka duka tawa, musik nggak cuma jadi ornamen suasana aja, tapi bagian inti dari perkembangan karakter dan alur filmnya. Lagu ini cocok banget sama kalimat yang disampaikan Tawa ke ibunya. Kenapa sih nggak pernah minta maaf ke ibu langsung? Dan kalimat waktu Tawa bilang ke bapaknya, apa jangan-jangan nggak pernah merasa bersalah ya?

Tapi kalau ngomongin soal maaf nih ya Stars ya, kayaknya banyak orang harus minta maaf deh sama Charlie XCX. Karena tiba-tiba ya di tahun 2026 ini Charlie comeback ya, ya Stars ya. Lagi-lagi tepat di musim ini, musim panas atau summer ya. Gak tahu kenapa, apakah memang mengincar penghargaan Summer Song of the Year ya. Tapi senang banget karena akhirnya Charlie berkarya lagi ya Stars ya. Meskipun di karyanya yang kali ini entah bisa dibilang jujur, entah bisa dibilang lebih ke arah sarkastik gitu kan ya yang Stars. Setelah kemarin kayaknya rock music itu membawa-bawa gimana sih pop culture di zaman sekarang ini, atau bahkan musik pop itu sendiri, musik disco itu sendiri kayaknya udah gak relevan kalau menurutnya si Charlie XCX ini. Makanya she start making some rock music gitu, kalau dikutip dari lagunya yang Stars ya. Nah tiba-tiba Charlie XCX ini ngerilis SS26. Apa tuh Ki? Kenapa terdengar seperti singkatan-singkatan? Jadi SS ini basically bukan season atau apapun itu ya Hangsters ya, melainkan deskripsi dari tanggal tayangnya atau bisa dibilang waktu di mana Charlie ini merilis, yaitu sekitaran musim semi dan juga musim panas alias Spring Summer 26 sebagai tanda kalau ini tuh dirilis sekitaran musim semi musim panas tahun 2026. Tapi isi lagunya justru banyak banget yang dibahas yang Stars, terutama mengenai industri entertainment yang mungkin tidak seindah apa yang ditampilkan. Kita mungkin tahu how models itu menjadi sosok atau subjek yang kayaknya pada cantik-cantik ya gitu kan kalau di depan layar ya, kurang lebihnya ya Stars. Atau bahkan industri musik yang kalau versinya Charlie XCX itu punya banyak layer, punya the other side ya, yang mungkin gak kelihatan sama kita-kita yang suka atau yang menikmatinya. Jadi di sini benar-benar konsepnya lumayan dark ya yang Stars, dimana Charlie XCX tuh mau mengangkat fenomena-fenomena dan juga sekaligus apa-apa aja sih yang kita tuh gak pernah tahu. Dan menurut aku ya yang Stars ya, ini salah satu langkah seorang musisi akhirnya tuh berkarya dengan genuine tentang apa yang dia benar-benar rasain. Dan ini bukan sekedar perasaan yang mungkin akan kebanyakan orang relate, tapi justru menjadi transparansi gitu kalau aku ngelihatnya. Karena ya gimana ya, kita kan gak pernah tahu ya, namanya kalau orang Jawa bilangnya kan sawang sinawang. Ya haha, bisa aja tuh Kiki ya disambung-sambungin. Jadi ya congratulations I guess untuk Charlie XCX. Semoga dengan ini membuka lah chapter-chapter baru lagi nantinya untuk si Charlie bisa berkarya dan kasih kita sesuatu yang baru terus, sesuatu yang mungkin bisa sekaligus membuka mata kita gitu tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di sekitar-sekitar kita ini. Ya, congratulations dan juga sukses terus pastinya ya. Aku lumayan excited juga sama rilisan-rilisan kedepannya karena wow, dibandingkan dengan Breath album sebelumnya yang kayaknya tuh lumayan giving girly summer yang happy. Tapi ya beda aja gitu ya yang Stars. Ini benar-benar lumayan apa ya, dark iya, terus dari poster-posternya kayak yang penuh dengan warna-warna monokromatik. Jadi wow, ini new beginning, new start I guess buat si Charlie ya yang Stars ya. We'll see, karena singlenya juga udah rilis, udah bisa aku puterin juga di DJ FM Surabaya. Aku tunggu, siapa tahu ya nanti kamu ada cocok sama lagu yang satu ini, suka dan pengen rekomendasiin di lain hari, boleh banget ya yang Stars ya.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Youngsters, yuk sini buruan merapat sekarang juga. Siap-siap diajakin nostalgia barengan sama musik-musik yang mungkin pernah nemenin masa-masa terbaik di hidupnya kamu ya. Mau jadi lagu-lagu pengiring kisah cintamu, kisah persahabatan kamu, atau bahkan lagu-lagu yang pernah punya makna tersendiri dalam hidup kamu. Karena ya lagu-lagu di tahun-tahun 2000-an segitu tuh Youngsters ya, seringkali emang jadi soundtrack kehidupan. Nah pas banget karena mumpung ada Semarak Senada Roadshow 2026 yang kali ini itu datang dengan tema Celebrate the Glory ya Stars ya, dimana kamu bakal bisa ikutan keseruannya di hari Jumat besok banget nih ya, di tanggal 5 Juni 2026 tepatnya di area lokal Sidoarjo, Jalan Tropodo 2 nomor 43 Sidoarjo. Event ini bakal menghadirkan penampilan spesial dari Weekenders Service Crew, terus ada Klub Reggae Hore, plus berbagai aktivitas seru yang dijamin bakal bikin suasananya makin pecah, makin lengket gitu ya dengan kebersamaan. Karena kata aku wajib hukumnya kamu ajakin teman-teman kamu, terus mungkin pacar kamu atau orang-orang yang pernah mewarnai kehidupan di era-era yang penting itu tadi ya Youngsters ya. Sambil juga pastinya jangan lupa kamu siap-siap list lagu favorit kamu Youngsters ya, supaya kamu bisa ikutan rayain momen terbaik kamu barengan sama Semarak Senada Roadshow 2026 Celebrate the Glory, because you deserve it. And this event is supported by 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pada serius banget liatin handphone?
3: Iyalah.
2: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
3: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
2: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Cody Metodre.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: He is the soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Days sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambeien.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove juga bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, Yastars ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

ternyata seperti lagu dari Rex Orange County yang baru aja kamu dengerin ini, Yesterday's Television, So Far So Good, We've Been Through A Good Time juga ya, sampai hampir jam 6 ini. So thank you so much buat kamu yang sudah gabungan. Tapi sebelum aku menutup Sunset Vibes yang kali ini, sekaligus aku juga mau menyapa ya Mariana, aduh karena gabungannya telat nih, jadi baru aku balas salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana ya. Thank you karena sudah menyempatkan waktunya untuk gabungan, terus dengerin keke siaran ya kan, nemenin kamu dengan lagu-lagu juga di Sunset playlist sore hari ini. Gak apa-apa, makasih banget loh. Tapi kita ketemuan lagi besok ya, pastinya di program dan jam yang sama. Jadi kata aku, udah kamu stay tune aja, terus dengerin DJ FM, karena udah bisa kamu dengerinnya lewat radio konvensional. Biasanya tuh di mobil, atau kadang-kadang beberapa juga laporan sama aku lagi di kantor nih, dengerin rame-rame, lagi santai-santai di rumah juga ya, di frekuensi 94,8 FM. Ataupun buat kamu yang mau dengerin secara streaming di www.djfm.co.id, dan pastinya juga sudah bisa diakses lewat aplikasi On Ears Youngsters ya, available di App Store, dan tenang aja juga sudah available di Play Store. Jadi no worries kalau misalnya kamu berada di luar jangkauan Surabaya dan sekitarnya, tetap aman aja, udah ya, tetap bakal ditemenin sama DJ FM Squad. Kayak nanti juga bakal dilanjut nih, ada DJ Febi ngomong-ngomong ya, yang bakal nemenin kamu DJ K-pop. Kamu bakal bisa ikutan untuk seru-seruan dan diputerin lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu itu. Makanya udah, sambil stay update sama DJ FM lewat social media ya, boleh banget kamu cek di @DJFMSurabaya nih yang stars. Okay, but I think it's time for me to sign in out now, so I guess see you and also bye bye.

0: Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, aku Karisa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik, atau bisa juga naik transportasi umum, karena perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya...

0: Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: by DJ FM. Band Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja.

0: pasien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar nggak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi. Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kalau The Massive sempat ngehapus semua postingan yang ada di akun Instagramnya? Banyak fans yang khawatir. Kali aja Rian dan kawan-kawan bakal bubar. Ternyata mereka memutuskan jadi band indie yang stars. Gak lagi ada di bawah naungan label lama. Selain itu, mereka juga ngerilis logo The Massive yang baru dan single baru. Jujur ya, look dan logo baru ini ngebuat The Massive kelihatan jadi fresh banget. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku nggak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing, yang mana nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada ngelingkus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Gebrakan baru lagi nih ya Stars dari Taylor Swift, di mana albumnya yang 1989 resmi dipilih Library of Congress buat masuk National Recording Registry 2026 yang merupakan arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. Itu artinya album 1989 punya Taylor Swift dinilai punya pengaruh besar ke kebudayaan dan sejarah musik Amerika, yang tujuannya ditaruh National Recording Registry ini biar karya-karya itu terlindungi dan bisa dipelajari generasi masa depan. Nah, lagu Taylor Swift dari album 1989 yang mana nih yang jadi favoritnya kamu yang Stars?
0: DJ Highlight by DJ

0: Sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Yaginet Youngsters Radio.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang.

Yang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: by DJ FM. Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya Stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya Stars. Langgeng terus deh ya.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

94.8 di JFM Surabaya. Anyo Yelser, selamat malam, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Malam hari ini seperti biasa 2 jam ke depan sampai jam 10 malam, Feby siap banget buat nemenin kamu DJ K-pop. Jadi share sekarang juga playlist J-pop Korea favorit kamu.

0: 우리 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 참 2009년생.
0: 맞아요. 아따우모도 인포터 비밀 이주 빵 거래. 느게른 지게 뽑아줘.

DJML Surabaya. Cium sama Ruth Youngstars udah ngebuka hari Rabu seru ini. Ayo balik lagi sama Baby Youngstars DJ K-pop. Selamat datang buat kamu yang baru saja bergabung gitu kan ya. Sekarang kamu lagi dengerin 94,8 DJ FM Surabaya, DJ K-pop Youngstars. Jadi buat kamu yang mau dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, ya sekarang juga langsung aja kasih tahu Feby playlist hari ini lewat WhatsApp di 081-888-0948. Hari Rabu yang sering banget dibilang sebagai tengah-tengah perjuangan minggu gitu kan. Weekend masih terasa jauh, tapi semangatnya ini harus tetap jauh jalan yang stars ya. Biar malam hari ini makin seru, jadi kasih tahu Feby sekarang juga playlist Rabu seru kamu yang stars di WhatsApp di 081-888-0948. Kalau bisa banget langsung aja gas di Instagram kita di @djffsurabaya. Dan selain muterin semua playlist kamu satu-satu, nantinya Feby juga bakal kasih informasi yang menarik banget dari Jepang dan Korea. Kalau penasaran hari ini kita ngebahas apa aja, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Smith Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Youngsters, annyeong! Kalau kamu suka nyanyi lagu K-pop bareng salah satu fandom kamu, wajib banget buat catat acara yang satu ini. Fandore Party bakal hadir di hari Sabtu, 6 Juni 2026 di Fairway 9 Mall, Surabaya, mulai jam 1 siang sampai mall tutup. Wah, puas banget sih. Di sini kamu bisa ikutan Norebel seru, games, random play dance, dan banyak banget aktivitas seru lainnya bareng sama K-pop fandom kamu. Gak cuma itu, ada juga berbagai benefit menarik, ada merchandise, ada goodie bag buat peserta terbaik, dan masih banyak lagi. Tiketnya ramah banget, Youngsters, mulai dari Rp25.000 aja untuk early bird, Rp30.000 untuk normal tiket, dan Rp35.000 untuk on the spot. Yes, langsung aja sih kata aku, ajak bestie dan fandom bestie kamu. Tiketnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Informasi lebih lanjut, hubungi Mia di 0856-4586-3798. Fandore Party, sing it loud, fandom proud. This event support by DJ FM Surabaya.
5: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: getcha and look at you real good.
1: Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Masih bareng sama Femi di 94,8 di JFM Surabaya. Youngsters, yes, aku barusan aja scrolling media sosial dan melihat timeline yang begitu ramai ngebahas tentang salah satu drama Youngsters Week Hero yang sebenarnya wajib kamu tahu karena tim produksinya itu baru aja ngeluarin peringatan resmi Youngsters tentang banyaknya penipuan yang berkedok proses casting yang mengatasnamakan drama Week Hero ini Youngsters. Jadi lewat pernyataan itu si pihak produksi gitu kan ya, tim produksi itu bilang kalau belakangan ini tuh banyak banget nih kasus casting palsu alias ngeklaim lagi cari pemeran buat Week Hero kelas yang ketiga. Nah, setelah mereka menjelaskan gitu kan ya bahwa banyak banget oknum yang nyamar jadi staff gitu buat ngedekatin masyarakat secara langsung, tapi pihak tim produksinya bilang dan negesin nih Youngsters kalau mereka itu enggak lagi nyari atau enggak lagi street casting gitu, perekrutan di jalan secara terpisah. Tapi pihak agensinya juga bilang ke masyarakat buat enggak menanggapi tawaran casting kayak gitu Youngsters, dan kalau bisa langsung ngelaporin aja kalau nemuin kasus yang serupa. Dan menariknya nih, peringatan ini tuh muncul di tengah lagi semaraknya gitu kan ya popularitas Week Hero ini setelah sukses besar di Korea Selatan yang season kedua ini ya Youngsters berhasil masuk di top 10. Wow. Dan dia tuh top 10 di jajaran Netflix Global ya, serial non-Inggris gitu kan. Nah, selain banyak banget pihak juga yang ngaitin gitu kan ya penipuan ini sama produksi Week Hero kelas ketiga ini yang serius. Jadi saat ini pun season ketiga sebenarnya juga masih belum dikonfirmasi secara resmi dari tim produksinya, selain mereka cuma mengonfirmasi bahwa mereka itu gak lagi open casting jalanan gitu gitu yang serius. Jadi buat kamu nih yang bercita-cita terjun ke dunia hiburan Korea, pastiin ya kalau misalnya kamu lagi jalan-jalan nih yang serius di Gangnam, di Myeongdong, tiba-tiba ada yang nawarin kamu casting, hati-hati ya. Jadi jangan mudah percaya ya yang serius sama opa-opa yang ada di sana, percaya sama opa-opa kamu aja. Dan sekarang boleh kasih tahu baby juga ya playlist Jepang Korea favorit kamu lewat WhatsApp di 081-888-0948. Ada si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagu dari si Mark Lee. Nanti baby bakal putarin ya, ditungguin aja. Ada si D juga yang hari ini request lagu. Ada dua lagu, antara NH yang shout out atau congratulationnya Daisy. Oke, dilanjut ada dari si Magi yang pengen dengerin lagunya Zodiac yang Phantom Fire, lagu terbarunya. Nanti baby bakal ceki dulu ya, kalau ada langsung gasken bakal diputerin. Ada si Kak Farhan juga yang udah gak sabar banget buat dengerin lagu dari si Aimia Sita yang Secret of Love. Terus ada juga si Aki yang mau dengerin lagunya J1 Aini, itu yang KCK. Ada siapa lagi nih yang gabungan? Ada si Fahmi yang menyapa aku hari ini, mau dengerin lagu dari si Bang Tan yang Holy Gen. Salamnya buat teman-temannya tentunya, ada si Fadil, Kansa, Ira, Jovan, Satyar, Sita, Aura, Jasmine, Kalvano, Miftah, Selvi, Naila, Rifki. Katanya semangat ujiannya, semoga lancar dan naik kelas, amin. Ada Ganar juga yang gabungan, mau dengerin lagunya Aespa yang Attitude. Ada dari si Medusa, mau request lagu Disillusion. Oke, satu-satu bakal Feby masukin ke playlist. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam Youngsters.

0: again.
1: 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Youngsters, siap-siap ya buat nostalgia lagi bareng musik yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu. Karena Semarang Senada Roadshow 2026 hadir dengan tema Celebrate the Glory, sebuah perjalanan musik yang bakal ngebawa kamu kembali ke momen-momen seru, cerita cinta, persahabatan, dan lagu-lagu yang mungkin punya makna tersendiri dalam kehidupan kamu. Catat ya, Semarang Senada Celebrate the Glory Jumat 5 Juni 2026 di area lokal Sidoarjo, Jalan Tropodo 2 nomor 43 Sidoarjo. Event ini bakal menghadirkan penampilan spesial dari Weekender Service Crew dan Klub Reggae Hore, plus berbagai aktivitas seru yang bikin suasana makin pecah dan penuh kebersamaan. Ajak teman-teman kamu, siapin lagu favorit kamu, dan rayakan momen terbaik kamu bersama kami. Semarang Senada Roadshow 2026, Celebrate the Glory, because you deserve it. This event support by 94,8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
5: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, kita yuk.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu nggak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Masih bareng sama Feby All Stars di 94.8 di JFM Surabaya. Yes, gimana hari Rabu kamu ya All Stars? Apakah identik dengan keseruan di pertengahan minggu gitu kan ya? Atau justru bikin kamu lemah, letih, lesu gitu ya All Stars? Hari Rabu di pertengahan setelah libur panjang gitu kan ya, terus awal bulan dar-dar-dar banget, malah ada aja gitu kan ya youngsters. Tapi biasanya semangat-semangatnya sih di pertengahan minggu ini, karena udah gak awal-awal banget dan mendekati yang namanya weekend. Playlist kamu gimana youngsters? Coba kasih tahu Feby dong, hari ini kamu mau dengerin lagu Jepang Korea yang model apa, lewat Instagram kita di @djfofsurabaya. Aku mau menyapa dua bestie hari ini yang mau request lagu dari Beaver Secret Garden. Ada mini bestie sama si... kok gak ada? Mana tadi? Oh ya, ini ada Bibi.Boa. Mini bestie sama Bibi.Boa, youngsters yang gabungan, yang gercep selalu gitu kan, yang gak pernah absen. Request lagu Secret Garden, Be First. Terus ada R. Arisa's Lovely, Deko Desio, ada si Totokotoko. Mau dengerin lagunya Number I yang 3XL. Dan ada si Laila yang hari ini request lagu NH yang No Way Back. Ya, nanti Feby bakal cekin dan puterin. Ditungguin aja ya Laila. Terus ada juga dari si Lapantemam i_kafe mau dengerin lagunya I Know by King and Prince. Ada si Rizky, halo. Waduh, lama banget nih. Hari ini mau request lagunya Aespa yang Lemonade. Waduh, tadi sayang sekali Aespa, aku udah muterin attitude Rizky. Besok gabungan lagi ya Ki ya. Ada juga dari si Beat Per Minute mau dengerin lagunya King and Prince yang I Know. Dan ada si siapa tadi? Si Berian atau mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang We Got Your Back. Dan Natukan 014 mau dengerin lagunya Fujikaze Prema yang star. Siap satu-satu. Semuanya bakal Feby masukin ke playlist. Jadi tugas kamu juga satu. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam yang stars.

HP kamu sepi, debuan, makanya chat kita dong di 0818 888 0948. Kali aja nyambung.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih bareng sama Feby di 94.8 di JFF Surabaya. Kalau kapan hari sang kreatornya itu hadir di lokasi syuting One Piece Live Action dan ngegambar Luffy di salju yang ada di sana. Nah, ini yang stars. Ada penggemarnya yang juga enggak kalah kreatif gitu kan ya. Nih biasanya didedikasiin lewat koleksi merch gitu kan ya atau cosplay kalau misalnya kamu fans sejati gitu kan ya, hangsters biasanya. Tapi ini ada sebuah project yang benar-benar bukan sembarangan karena nunjukin betapa besar cinta dan kasih sayangnya gitu kan ya ke One Piece ini, hangsters. Jadi ada penggemar namanya Arthur dari komunitas Library of Ohara sama bareng sama rekannya, temennya yang search namanya Riri Juro, itu berhasil menyelesaikan proyek peta interaktif dunia One Piece setelah 5 tahun yang search pengerjaannya. Dan peta ini memungkinkan buat semua penggemar menjelajahi berbagai tempat ikonik dalam dunia One Piece dari East Blue, Grand Line, sampai New World yang tentunya menarik ya, karena di setiap lokasinya ada informasi riset dan detail dari buildingnya yang selama ini tersebar di manga yang tersampai. Pokoknya semua sumber resmi lainnya ada detail di situ. Dan Arthur sendiri yang bertanggung jawab yang search buat ngumpulin riset, nulis informasi, sampai nyusun detail info dari dunia One Piece ini. Dan kalau si Riri Juronya itu bagian ngecoding dan pengembangan teknologinya. Dan mereka adalah dua combo yang bisa bersatu untuk menciptakan sebuah dunia One Piece yang sesungguhnya gitu kan ya. Dan project ini langsung dapat pujian dari para penggemar tentunya karena dianggap sebagai salah satu arsip dan panduan dunia One Piece paling lengkap yang pernah dibuat sama fans sendiri. Keren banget sih, asli.

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Sí, qué clase, sí, yo comida.
1: Masih bareng sama Vivi di 94,8 di JFM Surabaya. Aku mau ngasih tahu kamu, ngebahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan cinta lagi, youngsters. Karena kemarin kita kan juga ngebahas tentang fakta menarik di Korea Selatan yang ternyata masih ada ini ya, apa namanya, budaya-budaya yang bisa dibilang kayak cocologi atau lebih mengenal lagi gitu kan ya, teori-teori apakah pasangan-pasangan ini tuh cocok lewat tanggal lahir gitu ya, stars. Ya sekarang mari kita ngebahas juga di Jepang. Kalau di Indonesia kan penasaran kapan ketemu jodoh gitu kan ya. Nah, di Jepang ada tradisi unik ya, stars, yang disebut koi umikuji. Nah, koi itu artinya kan cinta. Kalau umikuji adalah ramalan keberuntungan yang biasanya bisa ditemuin di kuil atau di sharing Jepang ya, stars. Nah, berbeda juga nih sama umikuji biasanya ngebahas keberuntungan secara umum. Kalau secara khusus berisi ramalan tentang percintaan dan caranya juga sederhana. Kamu bisa ngambil secari kertas ramalan yang berisi tentang prediksi kehidupan asmara. Mulai dari peluang ketemu pasangan, perkembangan hubungan yang sedang dijalani, sampai saran tentang gimana sih ngehadapi masalah tentang percintaan ini. Dan menariknya lagi, hasil ramalannya biasanya dibagi dalam beberapa kategori ya, stars. Mulai dari keberuntungan cinta sampai kurang beruntung itu ada. Kalau kamu ngedapetin hasil yang kurang bagus, banyak nih orang Jepang yang bakal ngikat kertas itu terus di area kuil itu sebagai simbol

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

gak kerasa banget ya stars, udah 2 jam aja Feby nemenin kamu DJ K-pop. Dari jam 8 sampai jam 10 malam, ini adalah waktu yang sangat-sangat padat dan kayaknya cepet banget gitu kan ya. Ya stars, masih kurang aja rasanya. Tapi tenang, besok kita ketemu lagi tentunya di program dan jam yang sama DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam, yang tetap setia nemenin kamu ya stars. Feby gak kemana-mana, tetap duduk manis aja di sini ya kan. Jadi pokoknya kamu wajib banget juga buat dengerin terus DJ FM Surabaya di 94,8, atau kamu bisa banget tuh tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau langsung aja ceki streaming kita ya stars on ears, ada di Play Store maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. On air, gue mau cinggu ya, selamat istirahat, ciao, ciao, annyeong.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: You really

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks, ketiduran.

deh. Teknik ini ditemui sama Luc Beaudoin, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, ribet banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Well, who's next?
1: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
2: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
3: Kring, how's your day youngsters?
4: Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
5: Oh itu 2022 kak, aku hampir bunuh diri kak.
4: Hah serius kamu?
5: Bener serius.
4: Karena apa, nih, kak. Apa yang nge-trigger kamu untuk udah deh kayak ending deh, ini ending story aku deh gitu.
5: Oke, jadi 2022 itu aku itu kan S1 molor kak ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis gitu kan. Sampai molor kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
4: Oke.
5: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Yeah. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Dan aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak. Ya. Dia mau ini, dia mau nikah. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
6: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Arah, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran.

0: sesulit gitu sih tadi.
1: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microslip. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microslip itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, yang Stars dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Officially husband and wife. Kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya Stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone.

0: Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya, Stars. Langgang terus deh ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: By DJ FM.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. New release on DJM.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney ya stars. Dimana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses. Dimana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah!
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: New release on DJ Amber.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netepin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya apabila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma.

0: Clara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: Yes, ya ngari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Yasters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk Bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Lily on DJ

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

0: Afrika.
1: Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: Spotlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah. Nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search, tau gak sih?

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Benar-benar Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan.

0: bahkan diantaranya adalah pendengar baru loh, Yosters.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Improve Unity GFM The Ultimate Youngsters Radio. Halo youngsters, good morning. Akhirnya bisa menyapa kamu lagi di hari Kamis yang manis ini youngsters. Waduh, ada Alvin di sini di The Morning Crew yang pastinya bakal nemenin kamu suruh-suruhan bareng selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Jadi buat kamu yang baru aja melek nih ya, lagi siap-siap atau udah on the way di jalan, yuk merapat. Tentunya only on DJ FM Surabaya.

You're still listening to 94.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin tentunya di The Morning Crew Youngsters. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, baik, alhamdulillah ya. Tapi tentunya bakal lebih sehat lagi dong kalau kamu udah dengerin suaraku nih. Waduh, pagi-pagi NPD dikit gak apa-apa lah ya. Sembari menghirup udara segar Surabaya di pagi hari ini, yang Youngsters, yuk langsung gercepin join obrolan kita di chat gabungan. Request lagu favorit kamu juga biar bisa aku puterin di DJ FM pagi ini, yang Youngsters tentunya. Jadi langsung kirim ke WhatsApp kita di 081-888-0948. Bisa juga melalui DM Instagram di @DJFMSurabaya tentunya ya. Dan pagi hari ini ya, Sir, jangan lupa untuk menghirup udara segar. Ini karena masih seger-segernya banget yang Sir pagi-pagi ya. Aku di studio ditemenin sama kimbap teriyaki nih. Waduh, udah menggoda banget nih di samping aku, pengen aku makan gitu. Ya kan, namanya juga habis bangun tidur kan, perut lapar, perlu diisi tenaganya. Nah, kalau kamu nih yang Youngsters, energinya udah diisi belum? Apakah udah mencari sesuatu yang bakal kamu makan pagi hari ini? Aduh, nih kalau aku ada kimbap sama ayam saus teriyaki gitu. Jadi makannya, nasinya tuh kimbapnya tuh pengganti nasi gitu ya. Jadi looks delicious banget. Buat kamu yang belum sarapan juga terutama ya, jangan lupa, jangan ditunda-tunda. Apalagi buat kamu yang udah bangun, nah habis ini cus langsung cari sarapan di dekat-dekat rumah kamu, dekat-dekat kosan kamu, atau kalau kamu biasanya masak sendiri nih. Nah jadi langsung aja gercepin ya yang Youngsters, jangan tunggu siang nanti dirapel makannya biar hemat gitu. Waduh, jangan deh. Jadi sembari nungguin chat gabungan dari kamu masuk ya Youngsters, yuk kita mulai rutinitas wajib kita, yaitu afirmasi positif. Nah jangan sampai kelewat doa dan harapan kamu di pagi hari ini ya Youngsters. Seperti biasa, siapkan jari tengah sama jari telunjuk kamu ya. Lalu kita pakai teknik tap tap tap tap muka-muka kamu, diketuk-ketuk ringan area wajah ya, area kepala, dahi, hidung, pipi, dagu sama bahu ya. Terakhir nanti kamu bisa random aja tap-tapnya ya. Jadi kalau misalkan tap-tap layar handphone kan pakai jempol lah ya biasanya. Nah kalau tap-tap muka kamu itu tuh pakai jari telunjuk sama jari tengah kamu ya Youngsters. Nah sudah siap? Kamu tap-tap mengucapkan afirmasi positif atau manifest yang baik-baik ya. Jadi yang positif-positif biar aura negatif di muka kamu juga hempas dan hilang gitu. Ya jadi biar auramu tuh gak negatif mulu gitu, pikirannya juga gak negatif mulu Youngsters ya. Makanya kita sebisa mungkin mengucapkan hal-hal positif di pagi hari. Yuk kita mulai tap-tap kepala kita. Nah tap-tap-tap-tap-tap turun ke bawah, ke dahi, dagu, pipi, hidung, bahu, sembari mengucapkan kata-kata yang baik ya. Kalau aku biasanya mengucapkan kata-kata untuk kepercayaan diri, menarik rasa percaya diri, seperti aku itu ganteng gitu ya. Kalau kamu cewek bisa juga aku cantik, aku keren, aku percaya diri, aku pintar, aku cerdas. Sambil ditap-tap yang Youngsters mukanya, aku sehat, aku bahagia, aku sangat berharga, aku disukai, disenangi, dikagumi, dicintai oleh banyak orang. Rezekiku mengalir deras hari ini. Uang selalu masuk ke rekeningku, ke dompetku, puluhan ratusan jutaan selalu berdatangan. Aku adalah magnet rezeki. Jodohku akan datang dari bibit bebet bobot yang super baik. Amin. Boleh diulang yang 2-3 kali, dan boleh tambahin juga doa dan harapan kamu tentunya ya, biar alam semesta ikut mendoakan kamu. Jadi doa kamu jangan dibatin doang, tapi bener-bener diucapin ya. Atau kalau bisa, kalau kamu lagi di rumah masih free gitu ya, boleh menghadap ke cermin sambil ditap-tap mukanya. Aku ganteng, aku keren, aku percaya diri, aku pintar, aku cerdas, aku sehat, aku bahagia, aku berharga, aku disukai, disenangi, dikagumi, dan cintai oleh banyak orang.
Rezekiku mengalir deras hari ini. Uang selalu masuk ke rekeningku, ke dompetku puluhan ratusan jutaan selalu berdatangan. Aku adalah magnet rezeki dan jodohku akan datang dari bibit bebet bobot yang super baik. Amin. Nah, boleh panjangkan lagi doa-doa kamu yang sers ya, sesuai harapan kamu tentunya. Oke. Segitu aja afirmasi positif dari aku yang sers. Habis ini aku bakal ajak kamu stretching ya, alias peregangan tubuh seperti biasa, supaya otot-otot kamu, badan-badan kamu gak pada kaku pagi-pagi ini yang sers ya. Jadi stay tune terus, sembari kamu join chat gabungan sekarang juga untuk rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu tentunya. Only on DJ FM Surabaya.

0: streaming yuk.
1: Di mana kakak?
0: Di www.djfm.co.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Masih barengan sama Alvin di sini yang sesuai The Morning Crew. Asik. Ada gak sih yang sama kayak Alvin yang sesuai kalau misalkan aku tuh baiknya tuh kalau ada kamu gitu kan. Lebih baik pokoknya kalau ada kamu tuh. Kalau sendiri tuh aduh kurang semangat ya Hiansers tentunya. Jadi biar semangat kita stretching dulu. Asik. Apakah kamu sudah siap Hiansers untuk peregangan, untuk menggerakkan badan pagi hari ini biar gak lemes, biar aliran darahnya juga lancar nih ya. Jadi apalagi habis bangun tidur, buat kamu yang ngakunya udah ready nih ya, tapi aslinya belum mandi. Aduh, ngaku. Yuk langsung aja yang siap-siap posisiin diri kamu. Buat yang bisa berdiri, yuk berdiri dulu dari kasur kamu, dari kursi kamu ya. Jadi lebih enak lagi buat berdiri yang ser, jadi biar gak duduk doang gitu kan. Nanti sembari cuci muka juga ya, biar ngantuknya tuh hilang. Boleh kedip-kedip dulu yang ser matanya. Dikedip-kedip. Dibersihkan juga belek-beleknya yang ser ya. Intinya pagi-pagi itu jangan males. Jangan kalau udah bangun nih ya, terus kayak aduh merem lagi deh, dikit lagi gitu kan. Tuh alarm pakai disnus segala juga gitu. Aduh, kalau kayak gitu bangunnya ketunda-tunda dong yang stars ya. Nah jadi biar semangat pagi harinya, kamu ikutan stretching bareng Alvin di sini yang stars tentu aja. Kita mulai sekarang. Kalau kamu misalkan udah berdiri, yuk boleh mulai dari kepala dulu yang stars ya. Kamu bisa puter kepala kamu pelan-pelan aja ya. Kalau misal ngereok jangan pusing ntar ya. Apalagi belum sarapan udah ngereok aja kepalanya ya. Kamu pelan-pelan aja muternya. Nah dari kanan ke kiri aku hitung 4 kali, 4 ketukan, oke? Nanti boleh lanjut 5-8 kamu ulangin lagi. Oke, kita mulai. Putar kepala dari kanan menuju kiri. Kita mulai 1, 2, 3, 4. Lanjut 5, 6, 7, 8. Pelan-pelan aja. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kanan ke kiri, habis itu kiri ke kanan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau udah boleh dipijit-pijit lehernya yang saya harus pelan-pelan. Karena kalau misalkan pagi-pagi itu tuh mijit-mijit kepala, mijit-mijit leher, itu tuh enak banget loh ya. Terus kayak aduh ini abis tidur terus kayak gitu kan, lega. Terus kalau udah muter-muter kepala itu tuh rasanya kan kayak udah gak lemes lagi nih gitu kan, udah siap, udah ready. Nah abis kepala kita turun ke bahu ya Sers ya. Kamu boleh naikkan tangan kamu ke atas bahu dua-duanya, lalu kamu putar bahu kamu ke arah depan ya, dari belakang ke depan, rasakan tarikannya ya. Lalu aku hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita putar dari depan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti biasa kita menuju ke tangan kamu yang stars ya. Habis bahu kita menuju ke tangan. Nah ini bisa sambil jinjit yang stars ya. Kamu angkat kedua tangan kamu, kamu rekatkan keduanya, jari jemarinya sampai bertemu, lalu kamu dorong ke atas. Nah tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu patahkan ke kanan 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Kemudian patahkan ke kiri, ya sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah keenakan ya tangan-tangannya gitu kan. Nah, masih di tangan ya sir ya. Kamu taruh tangan kanan kamu sampai mentok ke dada sebelah kiri, lalu kamu tahan ya tangan kirinya di depannya tangan kanan. Oke. Jadi membentuk plus gitu ya. Kalau dilihat dari depan membentuk plus. Oke, tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Habis itu kamu tahan area apa sih namanya? Bawah tangan kamu ya. Lalu kepalan tangan kamu di telinga ya. Jadi masih ditarik ke belakang, ditarik, didorong pakai tangan kiri. Jadi kepalan tangan kanan kamu menuju ke telinga. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, terakhir kamu taruh tangan kanan kamu ke belakang kepala kamu, lalu ya tangan kiri kamu menarik ke bawah. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, tangan kanan udah. Sekarang tangan kiri yang harus menuju plus lagi ya. Jadi tangan kanannya menahan tangan kiri sampai mentok ke dada kamu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kamu dorong ke telinga. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terakhir, kamu arahkan ke belakang kayak tadi. Nah, terus ditarik pakai tangan kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lumayan enak ya yang saya tangannya. Jadi enggak berat gitu ya. Habis itu kita next ke pinggul. Nah, biar makin asik pinggulnya bisa kamu goyang-goyangin ya, Sars. Ke kanan dulu ya, ke kanan, habis itu ke kiri. Oke, sambil goyang-goyang tipis-tipis pagi-pagi. Oke, kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Habis itu goyangin ke kiri ya, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Udah cukup pemanasan stretchingnya ya, sir ya. Aduh, lumayan lemas juga ya. Jadi gak kaku kayak tadi. Kayak habis bangun tidur gitu kan. Lah lumayan lah. Nah, habis itu kamu boleh banget lanjutin sendiri ya. Kalau menurut kamu, aduh gerakannya masih kurang nih Vin gitu kan. Nah, jadi tambahin aja. Karena kelamaan kalau aku tambahin ya yang seharusnya. Nah, sekali lagi mau remind ke kamu yang belum join chat gabungan, langsung gercepin sekarang juga. Bisa di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau DM Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya. Karena abis ini aku bakal bacain satu-satu requestan lagu dari kamu ya. Rekomendasi lagu yang pengen diputerin di pagi hari nih. Kamu pengen dengerin lagu apa pagi-pagi ya? Atau kalau kamu pengen curhat-curhat juga boleh banget ya, Sars ya. Aduh kak, pagi ini aku lagi berat banget nih gitu misalnya. Berat kenapa? Boleh kamu curhat-curhat juga ya, Sars, di WhatsApp kita ya. Aku ladenin, aku bacain satu-satu, aku puterin juga rekomendasi lagu kamu satu-satu tentunya ya. Kita lanjut dulu ya, Sars, sebelum membacakan rekomendasi-rekomendasi dari kamu. Ini dia, ada lagu dari Doja Cat, Vega.

0: 94.8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: New release on BTS.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

You're listening to 94.8 JFM, the Ultimate Youngsters Radio. Barengan sama Alvin di sini, Youngsters in the Morning Crew. Rasanya kalau dengerin lagu Meghan Trainor yang ini ya, Better When I'm Dancing, itu vibes-nya tuh kayak kita tuh lagi senam gitu ya, Youngsters. Ada yang rasa gak sih? Soalnya biasanya lagu ini itu tuh dipakai buat recap-recap senam atau biasanya untuk lagu senamnya itu sendiri gitu kan. Jadi kebayang gitu kayak kalau ngelakuin stretching atau pemanasan pas senam gitu kan. Terus diiringin lagunya Meghan Trainor yang itu. Oke. Saatnya kita bacain chat gabungan yang sudah masuk dari kamu yang search ya pagi hari ini. Yang belum, ayo dong merapat. Ini langsung aja gercepin di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram yang search di @djfmsurabaya ya. Pagi hari ini sudah ada Mang Tia. Halo Mang Tia. Mang Tia sudah merekomendasikan lagu ya tadi pagi jam 6.22 nih, sudah join chat gabungan. Mat pagi DJ Alvin katanya. Selamat pagi juga Mang Tia. Mau request lagunya Run Selamat Pagi. Asik. Biar tetap semangat pagi ini karena habis lihat 1 dolar sekarang udah 18.000 rupiah. Waduh. Katanya agak lemes gimana gitu ya. Kayaknya aku tiap dengar kabar dolar aja nih Mang Tia ya, rasanya tuh kiamat maju sehari. Rasanya kiamat tuh maju sehari gitu ya. Aduh, emang bener-bener nih. Oke, udah aku siapin juga lagunya untuk Mang Tia ya. Lagu dari Run Selamat Pagi. Lalu juga ada dari Kak Reno. Pagi Kak Alvin, apa kabar? Baik juga Kak Reno. Kak Reno apa kabar juga nih? Aku request A Whole New World buat mengenang Pibo Bryson yang telah berpulang. Terima kasih Kak. Oke, turut berduka cita ya yang SARS, karena memang baru aja kemarin itu yang menyanyikan lagu A Whole New World. Kalau kamu tahu ya, itu lagu soundtrack animasi yang sering banget kamu nyanyiin kalau lagi karaokean atau lagi pas mandi. Biasanya ada yang nyanyi gak nih ya, Sas? Pasti pada tahu ya lagu dari Aladdin. Nah, lagunya Disney yang Aladdin itu lagunya Pibo Bryson yang kemarin telah berpulang. Ada juga satu lagu lagi yaitu Beauty and the Beast ya lagunya. Itu nempel banget tuh di kepala karena vibesnya tuh bener-bener ngerasain kita tuh ada di negeri dongeng sungguhan gitu. Jadi Pibo

Bryson, penyanyi legendaris sekaligus suara emas di balik lagu-lagu klasiknya Disney yang sers baru aja dikabarkan telah meninggal dunia di usianya yang ke-75 tahun. Nah, beliau itu menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang, dengan dikelilingi oleh orang-orang tercinta ya. Setelah beberapa hari sebelumnya tuh sempat dirawat medis karena mengalami serangan stroke. Nah, buat kamu yang mungkin rasa asing sama namanya, aku yakin 100% telinga kamu tuh pasti hafal di luar kepala gitu sama karyanya ya. Karena sepanjang 5 dekade karirnya, beliau ini benar-benar dikenal sebagai salah satu raja balade R&B dan soul yang kalau udah urusannya bawain lagu duet nih, benar-benar gak ada lawannya gitu ya yang sesuai. Coba bayangin di tahun 1991, Pibo tuh duet bareng sama diva Celine Dion buat bawain soundtracknya Beauty and the Beast ya. Terus sukses besar ya yang sesuai. Nah, terus tahun kemudian beliau gandeng Regina Bell buat merilis A Whole New World ini dari film Aladdin. Dan lagu Aladdin itu saking pecahnya sampai mencetak sejarah sebagai lagu dari film animasi pertama yang berhasil nangkring di peringkat nomor 1 tangga lagu Billboard Hot 100. Wih, gak main-main ya, saya berkat dua soundtrack magis Disney itu, beliau berhasil bawa pulang 2 piala Grammy Awards juga. Nah, selain Disney, musisi legendaris ini juga menelurkan banyak hits keren lain kayak If Ever You're In My Arms Again dan duet super romantis Tonight I Celebrate My Love bareng Roberta Flack ya. Jadi kayak bener-bener definisi musisi yang suaranya tuh jadi soundtrack perjalanan cinta dan momen paling berharga gitu buat lintas generasi dari zaman orang tua kita sampai ke kita sekarang ya kayaknya. Jadi rest in peace Pibo Bryson. Terima kasih banyak atas karya dan suara indah kamu. Kepergian kamu mungkin emang meninggalkan duka ya, tapi mahakarya bakal terus abadi dan selalu jadi favorit youngsters dari generasi ke generasi. Dan sebagai rekomendasi lagunya dari Kak Reno juga ya, pagi hari ini yang pengen dengerin A Whole New World buat mengenang Pibo Bryson yang telah berpulang ini, Alvin puterin youngsters khusus untuk mengenang lagunya Pibo Bryson pada pagi hari ini. Ini dia soundtrack dari Aladdin, A Whole New World.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma.